pendaftaran angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Simasal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasal juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV laptop, smartwatch, earbuds, portable, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi Simasal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasal Jalan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Dan juga ikuti update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok Simasal. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, ini itu Point 3 Best FM Screamies number 1 Hits Music Station yang sama dan masih berangkat dari teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pastinya teman kamu sampai di jam 9 paginya nanti Insya Muda. Dan juga kamu hari ini gimana nih? Apakah udah pada sarapan sebelum memulai aktivitas kamu Insya Muda? Dan di sini bakal informasi lagi yang dimana kemarin mati lampu yang lumayan cukup panjang dan juga beruntun gak sih Insya Muda ya? Di hari 2 hari kebelakang itu di daerah bawah, terus di hari kemarin itu di daerah kota yang Insya Muda. Dan apakah hari ini bakal mati lampu lagi? Dan ini penyebabnya kenapa sih? Jadi gini Insya Muda, penyebabnya tuh emang pematian dan juga pemadaman listrik secara mendadak yang dimana melanda seluruh jumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Jadi gak hanya di Sukabumi aja nih Insya Muda, emang satu Jawa Barat tuh mati lampu ternyata. Pada hari kemarin, tepatnya dari Rabu pertanggal 10 di bulan Juni 2026. Nah, kejadian ini memicu keluhan dari masyarakat yang aktivitas sehari-harinya tuh mendadak menjadi lumpuh. Nah, akibatnya tidak adanya pasokan daya dan berdasarkan laporan yang dihimpun, durasi mati listrik bervariasi di tiap daerah. Mulai dari hitungan jam hingga pasokan listrik yang belum kunjung normal sampai saat ini. Wah, ternyata yang sama dari ini masih ada juga yang mati lampu nih Insya Muda. Kalau di arah kamu gimana nih? Apakah masih mati lampu atau udah normal nih Insya Muda? Nah, gimana ini informasi yang saya dapatkan dari NU Online Jabar nih Insya Muda. Wilayah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang terdampak. Begitu pula juga di Kota Sukabumi. Nah, warga kalau dari Sumedang ini Insya Muda harus merasakan pemadaman listrik yang berlangsung sejak pagi hari, tepatnya mulai dari jam 8 hingga di jam 1 siang. Kalau di Sumedang itu di jam 8 pagi ternyata. Kalau di Sukabumi itu kan bervariasi juga nih Insya Muda, di mana ada dari jam 11 siang, ada juga dari jam 1. Ada juga kalau di NBS itu jam 5 kemarin mati lampu gitu kan, setengah 5-an. Nah, kondisi ini sempat mengganggu produktif warga Insya Muda, terutama mereka yang bergantung pada perangkat elektronik untuk bekerja. Dan gak hanya di kota-kota tertentu aja Insya Muda, di sini tuh ada beberapa kota yang terutama di Bandung, di kawasan Cibiru, Cilengkrang, dan juga pemadaman baru terjadi pada siang menjelang sore hari. Dan alur listrik di wilayah tersebut dilaporkan terputus mulai dari jam 2 waktu Indonesia Barat, baru kembali normal pada pukul di jam 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat di sore harinya. Nah, kondisi ini Insya Muda jadi serupa juga di Cipati, Kabupaten Bandung ya, yang dimana di Bandung pun juga sama mati lampu Insya Muda. Nah, situasi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Kota Sukabumi. Warga Kota Sukabumi mengalami nasib yang sama dengan daerah terdampak lainnya, di mana pemadaman listrik terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Nah, hingga saat ini Insya Muda, ketidakpastian masih menyelimuti masyarakat yang terdampak pada tengah pekan ini. Yang dimana emang setiba-tiba itu Insya Muda gak ada kayak isu bakal mati lampu, atau juga yang dimana gak ada informasi bakal mati lampu, pemadaman listrik gitu kan. Tapi ini setiba-tibanya itu, dan hari ini tuh masih tidak pasti Insya Muda apakah bakal mati lampu lagi, bakal pemadaman listrik lagi atau enggaknya. Nah, sebab Insya Muda hingga di hari kemarin malam belum ada keterangan ataupun rilis resmi dari pihak pemerintah maupun otoritas terkait seperti kayak PLN mengenai penyebab seperti apa sih di esok hari atau di hari ini Insya Muda, dan juga penyebab pemadaman listrik itu apa belum ada gitu Insya Muda.

Okay, Insyaallah masih bareng lagi dari teman kamu di acara jogging joget in the morning. Dan Insyaallah waktu nunjukin di jam 8 lebih 2 menit nih Insyaallah ya. Yang di mana mungkin cuaca juga di sini semakin cerah. Insyaallah kayaknya hari ini bakal cerah dan tapi kalau mati lampu masih enggak tahu nih. Apakah bakal ada pemadaman risik atau tidak? Karena trailer membawakan berita di sebelumnya Insyaallah yang Haidar tadi cari informasi. Masih ada kepastian yang sama ada belum ada kepastian yang dimana hari ini bakal mati lampu lagi atau enggak. Waduh, gak ada kepastian kayak hubungan kamu sama si dia. Oke, insan muda ini dia yang samanya dimana ini juga ada berita yang lagi hangat banget yang sama dimana nanti di malam ini yang sama udah di dini malam nanti ya, di dini malam nanti tuh bakal penggelaran Piala Dunia 2026 nih Insyaallah. Yang dimana jadwal pembukaan Piala Dunia di tahun ini tuh kapan sih? Dan juga jam berapa sih? Nah, penggelaran Piala Dunia 2026 segera dimulai dengan upacara pembukaan yang berlangsung di 3 negara. Wow, 3 negara Insyaallah. Dan berikut jadwal pembukaannya Piala Dunia di 2026. Opening ceremony Insyaallah atau upacara pembuka Piala Dunia di tahun 2026 ini bisa jadi yang terbesar dalam sejarah turnamen ini. Karena pasalnya pembuka Piala Dunia di tahun ini Insyaallah akan digelar di 3 kota dan di 3 negara berbeda seperti tuan rumah yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Yang dimana Insyaallah hal tersebut ya sejalan dengan penambahan peserta Piala Dunia pada tahun ini yang pertama kali untuk pertama kalinya memiliki 48 tim negara yang sama udah kan biasanya 32 atau 28 dan kali ini sampai di 48 yang sama udah pesertanya. Tapi sayang sekali belum ada nama Indonesia yang masuk dalam Piala Dunia. Dan juga nih insan muda ya, untuk pembukaan Piala Dunia akan digelar selama 2 hari yaitu pada tanggal 11 dan juga 12 Juni atau di hari Jumat dan juga hari Sabtu waktu Indonesia insan muda. Dan FIFA ini sebenarnya menekankan juga ya menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembuka pertama pada 11 Juni waktu setempat atau pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Jadi Insyaallah udah di hari Jumat ini atau di dini malam nanti udah ada pertandingan nih Insyaallah udah. Itu pertandingan kalau nggak salah tuh Meksiko nggak sih? Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah di Meksiko pembukaan Piala Dunia di 2026 ini berlangsung di Meksiko City pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat Insyaallah udah. Atau 90 menit sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia yaitu Meksiko melawan Afrika Selatan. Ah benar kan lawan Afrika Selatan, Meksiko yang sama muda. Yang dimana ini digelar di Stadion Azteca yang sama muda. Lalu opening ceremony kedua yang sama muda Piala Dunia di tahun 2026 akan digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada Sabtu, tepatnya di tanggal 13 bulan Juni. Dan kalau di waktu Indonesia itu insama di jam 1:30 ya, setengah 2 waktu Indonesia Barat insama udah di dini hari. Nah sebelum laga Kanada versus Bosnia dan juga di Herzegovina insama udah pada pukul di jam 2 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pembuka Piala Dunia di 2026 ketiga masih pada Sabtu di Los Angeles insama udah di Amerika Serikat di jam ini tuh pagi insama udah. Karena kalau sekarang tuh kan adi kalau mainnya di Amerika itu lebih kalau waktu Indonesia Baratnya tuh pagi insyaallah udah di jam 6:30 sebelum kick off Amerika Serikat melawan Paraguay pada pukul di jam 8 waktu Indonesia Barat. Waduh. Dan juga insyaallah di mana sih kalau kamu mau nonton Piala Dunia insyaallah udah siaran langsung Piala Dunia di tahun 2026 bisa langsung disaksikan melalui stasiun televisi yaitu di TVRI insyaallah gitu. Kalau kamu nih insyaallah udah menurut kamu di tahun ini bakal keluar juaranya siapa sih? Kayaknya tahun ini bakal agak sulit insyaallah sulit ditebak ya. Yang dimana ini last dance-nya juga Ronaldo insyaallah pasti kayaknya Portugal
bakal habis-habisan di tahun ini Insa Muda, tapi juga di negara lain juga pastinya nggak akan mau kalah dong Insa Muda. Di Brazil juga di sisi lain Neymar last dance juga, dan tapi di sisi lain Argentina juga ingin back to back juara untuk Piala Dunia ini Insa Muda. Dan tapi apakah negara lain seperti Spanyol atau mungkin Belanda Insa Muda? So mungkin menurut kamu tahun ini siapa sih yang keluar sebagai juara Piala Dunia?

Oke, ini The Point 3 Best FM, Sekamis number 1 Hits Music Station. Yang sambung udah kerasa banget ya, aku udah nunjukin di penyung acara aja di jam 8:48 menit nih yang sambung udah. Yang dimana berarti udah waktunya akhir untuk pamit yang sambung udah. So, thank you buat kamu udah stay tune di manapun ya, di streaming, di radio, dan juga di live streaming juga nih yang sambung udah. Dan mohon maaf ya, bahasa kata selama ada pengudaran, tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Kak Chika yang temen kamu di next acara. Yang dimana next acara kamu bisa mengaris lagu favoritnya pop Indo ya, di Indonesia satu aja. Dan kalau begitu di sini saya bertugas pamit undur diri, see next time and

Okay, Insan Muda, Nindy 3.3 and BSFM Sukabumi is number one hits music station. Jangan lupa Insan Muda ya, stay tune terus di NBS Radio barengan Chika nih Insan Muda sampai jam 11 nanti. Dia cari Indonesia satu aja. Yang pengen request lagu boleh banget ya, ditunggu di Facebook, Instagram atau nanti join juga ke live TikToknya NBS FM Sukabumi. Dan sambil menungguin kamu ya, sambil mikir-mikir pengen request lagu apa, yuk enjoy the music.

Selamat pagi insan muda. Jangan lupa yuk join juga ya live TikToknya Dian Biasa FM Sukabumi, karena di sana Cika lagi live, lagi ngobrol-ngobrol juga nih. Ada Kak Diksi yang katanya lagi mamam ya sarapan. Ada juga Kak Titik nih. Hai, selamat pagi. Lagi ngapain nih? Yang mau request lagu boleh banget ya. Lagunya lagu Indonesia. Jangan lupa ya komennya judul lagu sama penyanyinya. Jangan judulnya aja atau penyanyinya aja. Nanti takutnya apa? Takutnya Cika salah gitu kan ya. Salah nyiapin, salah muterin lagu. Halo Bunda Wawat, apa kabar? Dan kali ini insan muda, Cika bakalan kembali buat bacain dulu requestan kamu ya. Kali ini dari Facebook dulu kali ya insan muda. Ada dari Sadine. Sadine, selamat bersiaran katanya ya. Kembali hati-hati dan jaga kesehatan. Bos Cika, oke, cina. Aduh, alhamdulillah ya dipanggil bos insan muda. Ada ele-elenya juga nih. Selamat pagi Kak Cika, semoga sehat selalu. Request lagunya Keisha Pelarian. Keisha Pelarian. Aduh, ini tuh benar-benar bikin kita tuh jadi ikut kesel banget ya insan muda. Kita udah tulus, kita cuma jadi pelarian aja, pelampiasan aja. Halo insan utama. Selamat pagi. Ada juga nih dari Gen Z yang pengen request lagunya Kotak Sendiri, cenah. Coba ya kita cari apakah lagunya ada. Oke, lagunya juga aman ya, udah Cika siapin. Wajib banget buat stay tune. Dari Denny Akbar nih, morning Kak Cika, pengen request lagunya Kesepian dari Vera. Waduh, Kesepian nih, cocok banget ya buat kamu nih yang baru putus atau kelamaan menjomblo. Halo Kak Aruna, Kak Dikraga. Next insan muda dari Kak Dumayanti ya. Halo, katanya ini seorang penduduk Setabat Langkat, North Sumatera hadir. Yunita Yorninya juga nih, good morning. Pengen request lagunya apa nih? Dari siapa nih? Kak Aruna ya, pengen request lagunya Ikro dari Raimla Ode. Oke, ini boleh banget nih insan muda, lagunya udah Cika siapin ya. Dan bakalan langsung aja Cika puterin. Wajib banget sih buat stay tune and enjoy the music.

Okay, in Samudia 92.3 NBS FM suka bumi is number one hits music station. Dan Insan Muda, sorry banget ya jika ganggu. Kali ini jika mau kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru nih. Tenang ya, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga. Nah, Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, Insom Radio 92.3 and BS FM Sukabumi number 1 hits music station. Sebelum Cika kembali buat bacaan request lagu Insan Muda, Cika tuh mau kasih kamu informasi ya. Terutama nih buat kamu ya, Insan Muda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa sih gitu kan ya, Uji Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih, ya di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Uji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Uji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja, fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieflex sekarang juga. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan langsung buat bacain requestan ya. Karena di sini udah banyak juga nih Insan Muda yang request. Salah satunya tadi, coba kita itu dulu ya, Cika lupa namanya. Pokoknya tadi tuh dia tuh pengen request lagunya Pupus ya, dari Dewa 19. Terus juga nih ada Kadik yang pengen request lagunya Pesan Terakhir ya, dari Liodra. Next nih Insan Muda, tadi juga ada yang pengen request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Ada dari Kak Selva Silviana Elvan, pengen request lagunya Raisa katanya nih, yang Jatuh Hati ya. Oke deh Insan Muda ya, 4 lagu udah Cika siapin Insan Muda. Nanti bakalan Cika puterin juga, jadi pastiin Insan Muda selalu stay tuned and enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi

89.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali ya buat bacain requestan. Salah satunya di sini tuh tadi ada yang pengen request lagunya My Heart ya dari Acha Septriasa featuring Irwan Syah. Terus tadi tuh ada dari siapa ya? Wait, kita cek dulu ya Insan Muda ya. Yang pengen request lagunya Sheila on Seven ya, katanya yang memori baik. Terus ada dari Kak Zulia yang pengen request lagu Angie Carvalho, Remuk. Di belakangnya juga nih Insan Muda, ada yang pengen request lagu Wait. Oh ini dari Kat Times Daily, pengen lagunya Cegil ya dari Nabila Takia. Dan satu lagi deh nih Insan Muda ya dari Kak Alisto Berry, pengen request lagunya Yuvi Nuno, Penjaga Hati. Tapi nih Insan Muda, lagu Penjaga Hati dari Yuvi Nuno teh bentar ya, kita cari dulu. Menjaga hati kali ya, bukan penjaga hati. Nah Insan Muda nih, 5 lagu udah Cika siapin ya, dan pastinya bakal langsung aja Cika puterin. Jadi

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, okay, udah gak kerasa nih waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu. Dan yang pastinya nih insan muda, waktunya Cika untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat kamu semuanya yang udah temenin Cika. Dan maaf juga nih kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Hello everyone, 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang insan muda. Apa kabar kamu hari ini? Dan kembali mengudara Kevin Pratama, temen kamu di FYP for your page. Dan selama 3 jam sampai jam 2 siang, Kevin temen kamu dengan informasi viral yang sekarang sedang diperbincangkan di sosial media. Dan ya pasti insan muda, jangan kemana-mana. Selamat menikmati waktu makan siangnya kamu.

Balik oleh 92.3 BSFM, Sukabumi number one hit music station. Dan di samudera kamu masih Kevin temenin di siang harinya. Di mana lagi dong kalau bukan di FYP Fire Page. Udah makan siang belum samudera hari ini? Jangan lupa makan siang ya. Makan siang apa yang samudera hari ini? Ada yang makan MBG? MBG. Dan ngomongin soal MBG lagi nih, lagi-lagi MBG, MBG lagi. Emang gak pernah habis kayaknya jadi bahasan nih samuda. Kayak zaman Covid dulu, 2019, 2020, 2021, 2022 kayaknya. Tiap hari Covid, ya sama sekarang, hari-hari MBG. Mobil yang nabrak inilah, SPPG inilah, keracunan di sana, keracunan di sini, kayak ada aja yang samuda ya. Dan ini kabar lagi nih dari SPPG-nya nih kali ini. Kali ini samuda bocor bukti kelakuan oknum SPPG yang suka sunat anggaran sampai nurunin kualitas, bah. Ternyata memang banyak banget nih, udah kemarin BGN-nya kena ya kan. Belum lagi sekarang kabarnya ininya itunya banyak banget lah. Capek kali aku. Dan yang mana yang sebenarnya pembongkaran bukti kelakuan buruk para oknum pengelola satuan pelayanan gizi SPPG di media sosial itu kian mempertegas rapuhnya pengawasan program makanan bergizi gratis di tingkat bawah. Dan tangkapan layar percakapan ini semudah itu memperlihatkan adanya indikasi niat penyunatan dana dan penurunan kualitas bahan baku yang disengaja demi meraup keuntungan sepihak secara masif. Dan memang maraknya penyimpangan itu memicu kemarahan publik juga yang mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan pembersihan dan evaluasi total terhadap seluruh aparatur pengelola dapur di daerah semudah. Terus gimana? Kamu penasaran gak sama isi chatnya kayak gimana? Jadi kayak gini. Ya bu, mau order banyak buat MBG. Satu hari 1800 pcs. Kalau bisa minta kurang. Mohon maaf ya teh, belum bisa. Harga segitu udah mentok banget. Apalagi sekarang bahan-bahan pada naik. Minta harga 1500 per pcs aja lah. Dikurangin ukurannya bu. Pakai tepung dan susu curah gak apa-apa. Yang penting dikurangin aja dah. Kayak gitulah ini. Terus dijawab lagi mas ibunya, saya yang gak tega jualannya kalau gitu, apalagi buat dimakan anak-anak nantinya. Cari vendor lain aja ya teh, saya belum bisa kalau begitu. Minta harga 1500 tapi dinota 3000 aja deh kalau gitu, gak apa-apa katanya. Emang ada aja otak busunya ini ya. Gak bisa ya bu? Gak bisa, maaf ya. Nah ini yang jualannya keren. Kebetulan. Coba kalau bayangin sama-sama dua-duanya. Yang kasihan siapa anaknya. Terus nanti ada indikasi keracunan lagi gara-gara menggunakan bahan yang tidak segar, ikan yang sudah lama. Kayak gitu nih. Ini gara-garanya awalnya nih mungkin ya. Kenapa selama ini sering banget keracunan di sana, di sini. Ya ternyata jawabannya karena ya ada negosiasi seperti ini. Katanya gak apa-apa lah minyak curah, gak apa-apa katanya. Gak apa-apa ukurannya diperkecil gitu kan. Wah, memang agak lain sih kalau aku lihat ya. Dari atasnya aja BGN-nya tuh dadang-dadang itu udah korupsi gitu. Atasnya belum tengahnya ya kan. Kanannya, kirinya, ujungnya, bawahnya juga semuanya sama. Memang gak lain sih yang samuda ya. Gak direstuin memang ini kayaknya program ini lah. Harus segera di dibongkar habis-habisan gitu gak sih yang samuda. Dari akarnya. Terus ini banyak banget chat-chat kayak gini samuda. Yang memang yang tadi tuh baru permulaan. Dan sisanya masih banyak banget samuda, kecurangan-kecurangan lainnya yang terjadi di lapangan sana. Chat yang satu ini tuh masih belum berakhir ya samuda. Masih banyak. Cuman kayaknya waktunya gak akan cukup kalau kita bahas ya. Ada, tapi tenang, nanti kita bakal bahas MBG-MBG lainnya juga nih. Ada gebrakan apa lagi nih yang bisa menggebrak jiwa dan raga ini samuda. Ya pasti buat kamu jangan kemana-mana, so station only one 92.3, be strong and keep shining on. Sehat-sehat ya warga Indonesia.

Looking Only One 92.3 dan itu dia soundtracknya dari Khalid featuring Love With Tida. Kevin balik lagi nih Samuda. Kita bahas MBG lagi. Enggak dong ya. Bosan kali aku. Di sini Kevin bakalan informasiin aja. Ini ada toko handphone nih Samuda buat kamu yang lagi cari-cari HP baru. Ada SIM Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, SIM Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi SIM Master pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang SIM Master di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok SIM Master. Hubungin WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di SIM Master.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Dani, sebenernya kamu masih Kevin temenin di siang harinya di mana lagi dong kalau bukan di FYP For Your Page. Siang makin panas, siang udah panas itu kayak panas banget, matahari itu kayak sejengkal di kepala kita. Enaknya makan yang segar-segar gak sih sama muda? Kayak makanan berkuah, soto-sotoan, bakso, mie ayam, enak ya. Dan sama muda di siang hari Kevin bakalan bahas informasi yang viral juga nih. Kamu ngomongin soal pertemanan, kamu ada teman gak sih sama muda? Teman kamu dari kalangan manusia kah? Atau dari kalangan setan? Tapi jangan salah loh, ada orang yang memang berteman sama setan. Yang mana setannya itu dia suka menggadaikan motor-motor temannya. Agak lain memang mahasiswa ini ya. Jadi ini kabarnya ada mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah. Dia tuh menggadaikan 40 motor temannya. Dan dia meraup 135 juta rupiah ya dalam sebulan buat foya-foya. Wah, foya-foya. Dan yang mana sama muda, itu mahasiswa di Semarang yang mana yang berinisial IM, berusia 23 tahun di Semarang, ditangkap polisi setelah menggadaikan 40 sepeda motor milik teman kuliahnya hingga pacarnya sendiri juga motornya digadein nih sama muda. Heran banget nih, biar apa sih kayak gini motor orang digadaikan nih sama muda. Dan dari aksinya ini tuh pelaku meraup sekitaran 135 juta. Dan pelaku ini menjalankan modus dengan menyewa motor milik korban menggunakan iming-iming uang sewa 80 ribu sampai 100 ribu per hari. Kayak, bro, gue sewa motor lu lah sehari, gue ada keperluan, cepet ya, cepet. Kayak gitu ya mungkin ya. Namun motor yang diterimanya justru digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik, dengan nilai gadai mencapai 6 juta hingga 12 juta per unitnya. Dan kasusnya itu terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi berdasarkan hasil penyelidikan, dan sebagian uang hasil gadai digunakan untuk menutupi pembayaran kepada korban sebelumnya. Jadi kayak bayar yang ini, gadain yang ini, bayar yang ini, gadain yang ini, gitulah tiap harinya, capek kali, Wak. Dan sementara sisanya juga dihabiskan untuk hiburan dan kebutuhan pribadi pelaku. Jadi unik nih ya. Bisa dibilang orang itu unik. Dan si motor-motornya ini ya, 40-40-nya ini berkumpul lah semuanya di kantor polisi. Jadi barang sitaan ya. Dan ya, kok bisa gitu? Ada orang kayak gini, 40 motor loh, sama muda. Berarti dia dengan 40 modus yang berbeda-beda. Bayangin gak sih serumit apa dia melakukan tindakannya? Dia pinjam ini, gadein kesini, bayar kesini, ambil motornya, kasih lagi kesini. Kayak muter-muter gitu aja terus hari-harinya dia. Emang yang diputerinnya tuh bukan otak ya. Harusnya dia tuh muter otak, gimana caranya dapat duit. Bukan muterin-muterin hal seperti ini. Memang sama muda, semua manusia berotak tapi tidak menggunakan otaknya dengan benar seperti orang ini sama muda ya. Dan alasannya itu unik. Kalau misalkan yang lain tuh gara-gara ini sama muda belum bayar UKT lah, belum bayar semesteran, belum bayar apa namanya, belum bisa makan lah gitu kan. Ini buat foya-foya dan pesan salah satu aplikasi terlarang gitu. Kayak, kok bisa gitu. Entahlah, memang Islam budaya. Heran juga aku sama orang seperti ini. Semoga kamu juga menjadi orang yang bisa aware, waspada sama orang-orang yang kalau pinjem-pinjem kayak gini ya, khawatirnya ya motor kamu digadaikan ya, jeleknya dibawa kabur, digelapin. Kayak gitu yang semuda, jangan terlalu percaya sama orang di zaman sekarang ya. Karena orang terpercaya, orang terdekat kita pun ya bisa jadi mempunyai niat jahat kepada kita. Lebih baik mencegahlah daripada mengobati. Betul tidak?

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Dan insya Allah kamu masih keeping temenin di siang harinya ya. Di mana lagi doang kalau bukan di FYP For Your Page. Dan yang mana semoga buat kamu yang butuh tempat yang pas nih buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget loh buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim.

We're looking only 192.3 Bias FM, suka bumi number one hits music station. Dan sama udah kamu masuk event temenin di siang harinya. FYP for your page. Dan ini ada informasi baru lagi nih, Samuda yang bakalan Kevin spill nih Samuda. Ngomongin soal BBM kan sekarang jadi bahan pembicaraan ya. Samuda, di bulan Juni ini masyarakat Indonesia memang lagi dihajar habis-habisan kayaknya. Dan ya BBM yang naiknya tiba-tiba, biasanya kan kalau naik nih dari 12.000 jadi 12.500 lah, jadi 13.000, naiknya tuh kayak ya bertahap nih Samuda. Nggak langsung jadi 16.200-an nih Samuda. Waduh, hampir 4.000 loh. Ini mengundang kemarahan masyarakat se-Indonesia dengan tiba-tibanya harga bensin non-subsidi naik. Dan tahu gak sih, ini sampai nimbulin aksi unjuk rasa juga ya. Aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi yang digelar oleh sekelompok massa di kawasan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat di hari Rabu kemarin, Samuda ya. Di kemarin malam, dan petugas kepolisian akhirnya turun tangan nih, dan juga membuarkan paksa demonstrasi ini dengan dalih pihak massa itu gak menyampaikan surat pemberitahuan resmi terkait agenda demo. Dalam video dan juga beredar luas di media sosial, terlihat ketegangan terjadi saat langit sudah gelap di sekitaran jalan Cikini. Ya pasti masa aksi ini tampak melakukan aksi nekat juga dengan membakar ban di tengah jalan hingga jawabin arus lalu lintas terganggu. Dan gak hanya itu juga, situasi semakin memanas ketika para demonstrator itu nekat ya memencegat sebuah mobil dinas berplat merah yang sedang melintas, bahkan sampai menaiki kap mobil ini. Belum lagi banyak juga informasi di SPBU-SPBU yang apa namanya ngantri bahan bakar berjenis Pertalite itu pada kehabisan. Udah ngantrinya jadi dulu aja udah panjang banget tuh, ditambah lagi sekarang makin panjang dan habis rata-rata Samuda. Dan ya mau gak mau orang-orangnya pada pindah ke Pertalite. Harganya selisihnya jauh banget, berkali-kali lipat loh. Yang tadinya sekitar 10.000 terus harus ke Pertamax yang 16.200-an ya. Bayan banget ya, jauh banget sama untuk perbandingannya. Dan mereka banyak mengeluhkan dengan hal ini juga, pengguna Pertalite mungkin menggunakan Pertamax ya, dengan kendaraan yang beroktan tinggi dengan kompresi yang memang biasanya tuh minimal Pertamax. Itu kasihan juga gitu kan, harus menenggak bensin yang kian mahal ya Samuda, dengan gaji yang pastinya ya segitu-gitu aja. Waduh, semoga ini ada kabar baik lagi ya kan. Kayak kemarin kita kaget banget ngelihat rupiah ya Samuda, angka 18 plus ya, 18.000 lebih, tapi hari ini rupiah kembali ke 17.900-an lah ya. Oke, Samuda, semoga doa-doa terbaik dari kita membuahkan hasil yang semuda. BBM gak mahal lagi, rezeki kamu makin berlimpah, dan segala kesulitan kita semuanya segera teratasi ya yang semuda. Soalnya bener-bener capek banget ya ngelihat keadaan yang sekarang, kayak lumayan chaos juga ya aku lihat dari segala hal yang ada. Belum lagi ini kabar yang baru nih, Dewan-Dewan DPR juga yang semuda kena kasus SPPG juga yang semuda, yang mana ini lagi ramai diperbincangkan nih Samuda, soal anggota DPR yang maruk katanya ya Samuda, yang ikutan apa namanya gabung juga nih list di sini Samuda. Kalau nggak salah ada sekitar 8 anggota DPR-an lah ya, 8 atau 13-an nih Samuda, yang beneran bikin rame lagi sekarang di sosial media, termasuk uya-kuya lagi nih. Wah, emang gak tahu sih mau kayak gimana ke depannya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Dan Nisa Muda, Kevin di sini bertugas untuk thanks for all your decision. Kan ada salah kata, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye. Sehat selalu ya Nisa Muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

But okay, 92.3 NBFM Sekolah Bumi's number one hits music station. Konnichiwa, annyeonghaseyo, insamoda, genggi desu ka? Moga dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Dan sekarang Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan. Sekarang hari Kamis, spesial ya. Spesial hari Kamis di acara Asia Pop Culture selama 2 jam ke depan sampai jam 4 sore. Of course, dengan track-track K-pop dan juga J-pop favorit kamu. So, buat kamu yang pengen requestin, tinggal isi aja postingan di Facebook yang terbarunya ataupun di Instastory. Dan isi aja question box-nya ataupun boleh stay tune nanti di TikTok NBS FM. So, gak cuma itu, Abi juga bakal up terkait dunia industri musik K-pop dan juga J-pop. So after this one.

Ya itu dia, apa namanya, jigema jigema. Itu kalau misalnya kamu nonton animenya kayaknya auto goyang dikit dan sama muda. Itu nama dari OST Yoshiraku. Namun untuk judul ini Nippon Igawe Hyake. Sampai dibikin apa ya dulu tuh. Ini sempat rame sih lagunya Insan Muda. Tahun berapa ya ini waktu animenya juga rilis juga udah rame sih. Waktu ongoing juga udah rame gitu. Yo, yang mau nonton live Abi di NBS FM tinggal buka aja TikToknya ya. Tuh udah ada yang sehe-sehe ke Abi. Hai hai, halo, konnichiwa, annyeonghaseyo. Nah, tadi soal J-pop ya, sedikit lah ya. Mungkin buat kamu yang belum nonton, woy, kayaknya harus nonton Yoshiraku. Itu dari Momoyuro Clover Z, Insan Muda ya, artisnya. Buat membawa semangat di siang menjelang sore kali ini. Yoi. Kita cuhikan dengan berita terbaru ya, seputar K-pop dulu ya. Sekarang kita ke K-pop dulu, Insan Muda, karena ada berita membanggakan nih. Ini baru aja rilis beberapa apa ya, untuk MV-nya sendiri sih baru 3 hari yang lalu ya. Ini MV dari Baby Monster.

ya, dengan singlenya Sugar Honey Iced Tea yang sukses meraih posisi puncak chart global YouTube lewat Sugar Honey Iced Tea. Bayangin 3 hari yang lalu itu Insan Muda langsung ke chart internasional. Ya, ini chart global YouTube juga gitu ya kan. Ini jatuhnya udah internasional juga ya kan. Dengan lagu-lagu lain gitu ya kan. Ya, dikutip dari kpopchart.net, Baby Monster kembali mencuri perhatian dunia setelah video musik dari lagu terbaru mereka berhasil memuncaki tangga lagu global YouTube. Nah, berdasarkan pemeruan tangga lagu YouTube yang dirilis pada tanggal 10 Juni waktu Korea setempat ya, kemarin, MV dari lagu Sugar Honey Iced Tea sukses menempati posisi pertama. Pencapaian tersebut didorong oleh performa kuat di berbagai negara termasuk Jepang, Australia, Thailand, dan juga Hong Kong. Nanti kalau di namanya Asia emang udah paling pertama nih ya. Cihuy banget ya, siapa your ini. Choose your character. Nah, selain itu video musik tersebut juga mencatat posisi tinggi di pasar musik besar seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sejak dirilis, MV Sugar Honey Iced Tea langsung menarik perhatian dan memuncaki daftar video yang sedang tren di YouTube. Ya, kalau misalnya kamu buka sendiri Insan Muda di channelnya Baby Monster ini memang masih dalam kategori hashtag pertama musik trending di tangga lagu YouTube pertama itu. Itu 37 juta lebih yang ditontonnya. Ini juga yang like juga. Wah, ini OTW sih 1 juta bisa. Mungkin ya butuh 3 hari lagi gak sih ini kalau 1 juta. Soalnya ini 3 hari yang lalu aja udah 869 ribu likes gitu. Nah, dalam waktu lebih dari 26 jam jumlah penayangan video musik tersebut melampaui 20 juta. Oh, itu 26 jam ternyata ya. Itu setelah pasca perilisan ya. Nah, popularitas lagu tersebut turut terlihat di berbagai platform internasional termasuk QQ Music di China yang masih menempatkannya di peringkat atas. Nah, Baby Monster juga merilis rilis video penampilan khusus yang menampilkan koreografi energik dengan gerakan khas yang mudah diingat penggemar. Nah, sementara itu, girl group tersebut bersiap memulai tur dunia kedua bertajuk 2027 Baby Monster World Tour CUM yang akan menjangkau 18 kota dan 27 pertunjukan sepanjang tahun 2026 ini. Wah, sibuk banget nih. Sibuk banget nih. Kalau dari konsepnya sih ini kayak apa ya? Kayak ada caravan gitu, Sugar Honey Iced Tea. Mungkin ya jatuhnya kayak kayak behind the scene gitulah. Dan gerakan-gerakannya pun ini catchy banget ya, gampang diingat juga. Mungkin ya buat para dancer-dancer, kalau misalnya butuh apa ya referensi, boleh lihat Sugar Honey Iced Tea gitu ya. Dan yep, Abi juga bakal up lagi seputar dunia industri musik K-pop lainnya setelah beberapa track yang bakal kamu simak nanti yang di Facebook bakal Abi baca ya. Setelah beberapa track yang satu ini, so stay tune.

mungkin kamu juga kalau misalnya nonton tahu lah. Nah ternyata lagu yang dirilis udah cukup lama ini nggak lama banget juga sih, ini di tahun 2022 ya, termasuk lagu indie juga gitu dari Imase, lagu Neck Dancer ini. Nah ini tuh menjadi OST yang apa nih, yang di anime baru nih untuk ending Smoking Behind the Supermarket. Nah itu untuk animenya, dan itu sekarang lagi ramai kan, itu apa sih kalau sekarang tuh mbak-mbak kasir yang merokok di belakang gitu ya kan. Itu lagu viral yang dari Imase ini resmi ngisi lagu penutup buat anime Smoking Behind the Supermarket With You. Setelah sekian lama cuma jadi background editan video anime, nah lagu Neck Dancer ini dari Imase akhirnya jadi resmi jadi lagu ending anime ya. Jadi kayak apa sih sebutnya tuh, EP ya kalau ending tuh, ya gak sih? EP gitu kalau di musik-musik for OST itu yang insan muda. Nah ini lagu-lagu lama loh, tahun 2022 gitu kan, dan emang lagunya rame sih. Dan kalau misalnya dibilang cocok kata Abi, ini cocok sih lagu Neck Dancer di anime Smoking Behind the Supermarket With You. Kata kamu cocok gak insan muda? Kalau misalnya kamu udah nonton, mungkin boleh spill-spill. Jangan lo, jangan spill-spill ya. Ntar spillnya di ini aja, di live aja, oke? Okay? Oke, okay, di Facebook udah ada yang hadir, ada Afri Ansyah. Wih, ini yang di live juga ya. Pertama di hari Kamis, always hadir. Wih, ini yang selalu nungguin hari Kamis nih. Setia sekali, Bang Afri, respect. Ada Socha juga, Banjarnegara, Jawa Tengah, hadir di Asia Pop Culture, Kang Abi. Dari Amyursaurus, Eima Zusa. Annyeonghaseyo, konnichiwa, siang Kak Abi. Aku mau request lagu NCT Dream yang judulnya Chiller. Kalau gak ada, aespa yang judulnya Dirty Work ya. Salamnya buat semuanya yang lagi stay tune. Makasih Kak Abi, aku ketawa banget waktu lihat fotonya. Semangat siarannya, gue mau. Ya sih, aku pakai efek itu. Jumpscare itu. Tapi terkait lagu Chiller yang dari NCT Dream, ini yang NCT Dream tuh udah di request yang di live ya. Jadi kita gabung aja ya, mungkin kalau misalnya kita bedain, mungkin kita pilihnya aespa aja buat Kak Amyursaurus. Ini tuh yang Haichima bukan sih kamu tuh? Dirty Work aman ya, dari aespa aman banget. Biasanya kakak online mana sih, suka ada kakak online katanya kalau di Asia Pop Culture tuh. Ada Fitri Haryati juga, ada Cikaret pengen request lagu To Be Curious, sayang spesial buat anakku tercinta, pengen sang spesial buat suami dan Abi Mas, ya Abi Gimat Siang ya. Oh, To End Black ya, yang Curious, bentar ya, Teh Fitri, Curious, penasaran ya. Cuman Curious tuh yang dari To End Black itu belum masuk. Mungkin boleh yang lain ya Kak Fitri. Abi tunggu nanti sampai jam 4 sore. Sementara kita bakal play dulu beberapa track yang udah kita simpan. So stay tune di SCP Culture Online, NBS Radio 92.3.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OJ Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OJ beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OJ dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cuman hangat? Pesan dimsum OJ yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OJ yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OJ Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, dari 10 ribuan aja insan muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dan dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

15:46 ya, dan agak rasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum closing, Abi punya something special buat kamu, something interesting pokoknya. Yang lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Master juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Dan cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Wifi-nya di 0857-2161-621-621. Senangnya belanja di si Master. Dan, yep, thank you udah nyimak dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit and I'll see you again. Bye-bye, konnichiwa, arigatou.

We're looking only one 92.9 BS FM, Sukabumi Miss number one hits music station. Halo, selamat sore Samuda. How are you today? Dan gak kerasa ya Samuda. Udah tanggal 11 lagi aja dan Kevin kembali mengudara temen kamu di Prime Time edisi 11 Juni 2026. Dan selama 3 jam ke depan Kevin bakalan spill lagu-lagu enak. Tentunya Kevin bakalan kasih info traffic juga dan berita lokal untuk kamu di sore ini. Enjoy Samuda buat sore harinya. Cuacanya bagus banget nih, kalau jalan-jalan kayaknya asik lah. Nyari-nyari jajanan nih Samuda, menikmati senja di sudut kota ya kan. Dan yang pasti Samuda dimanapun kamu berada, pokoknya enjoy lah ya untuk opening song kali ini. Karena sekarang kan cuacanya bagus, Kevin puterin lagunya dari Samuel Cipta, Senja, Sudut Kota.

Lucky Only One 92.3 BS FM Sukabumi number one hits music station. Dan ya, sama udah kamu masih kami temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 16.47 menit. Ya, kita bakal spill info traffic untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya ya Samuda. Di wilayah kota Sukabumi nih Samuda, kita bakalan lihat di pusat kotanya nih. Di Bundaran Sukabumi Samuda, di sini menghubungkan Jalan Veteran Surya Kencana dan RM Marta Dinata. Ini tidak ada kemacetan ya Samuda, memang hanya ada sedikit pemadatan aja ya Samuda di lampu merahnya ya. RM Marta Dinata ada sedikit kemacetan di titik ini Samuda, pertigaan Gang Ajid ya. Di Toserba Jogja Sukabumi, dan ini hitungannya pendek banget sih Samuda buat kamu yang melewati RM Marta Dinata. Untuk overall aman ya, tidak ada kemacetan yang berarti. Kemacetan itu adanya di Jalan Ahmad Yani Samuda. Kamu yang dari arah Oto Iskandar Dinata itu kan diharuskan untuk melewati Ahmad Yani ya. Jadi Ahmad Yani-nya ini tuh memang ada kemacetan di sini Samuda. Jadi buat kamu harap bersabar ya yang melewati jalan Ahmad Yani Samuda, karena jalan gudangnya belum rampung semuanya ya, belum dibuka ya Samuda. Dan titik kemacetan lainnya ada di Jalan Oto Iskandar Dinata di pertigaan Jalan Cimandiri nih, dan berakhir di rel kereta ya, Jalan Tipar Gede Samuda. Titik kemacetan lainnya itu ada di Jalan Surya Kencana di ini pertigaan Jalan Kenari, dan berakhir di Cipelang Letik ya. Terus kita lihat lagi Jalan Nasional 3 ya, RA Kosasi Samuda. Ini Jalan RA Kosasi ini ada sedikit pemadatan juga di pertigaan pintu Hek sampai ke Gang Munajat, terus dilanjut lagi nanti di sekitaran Gang Juli sampai pertigaan Jalan Samsi dan Jalan Pangkalan Kiboda sampai ke Jalan Ciawul Pasir ya. Sisanya aman nih Samuda, tidak ada kemacetan. Dan ketemu pemadatan lagi di ruas jalan pertigaan Jalan Subang Jaya ya Samuda ya, dan berakhir di pertigaan Jalan Ciandam ya. Sisanya aman, kita tarik lurus sampai ketemu di Jalan Pembangunan Selakaso. Nah, ini yang macet banget ya Samuda. Macetnya itu dimulai dari ini Samuda, STKIP ya. STKIP Bina Mutiara ini mengular sampai ke pertigaan Jalan Pembangunan ya. Ini macet dan sedikit pemadatan juga, dan nanti pemadatannya panjang sampai ke pertigaan Jalan Gua Para. Lanjut lagi nanti di seberang Hermina juga di sini Samuda ada kemacetan dan pemadatan yang berakhir nanti di Pasir Halang ya. Tepatnya di Indomaret Pasir Halang Sukaraja. Oke Samuda, sementara untuk info lalu lintasnya Kevin Spill sampai sini dulu. Buat kamu jangan kemana-mana ya, yang di jalan hati-hati di jalan Samuda, utamakan keselamatan saat berkendara ya.

0: Damn, asyuu. Dan insan muda nih, sore harinya cerah banget dan Kevin masih temenin kamu di prime time. Nah, buat kamu yang bingung insan muda kayak mau nongkrong tapi harus nongkrong di mana? Terus dompet kamu tuh lagi hemat-hematnya. Tenang aja insan muda, buat kamu nih yang butuh tempat yang pas, work for cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena ini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja yang sama muda, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super seger ya. Yang pas super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan dan es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Jadi gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Ingat, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka tuh bakalan betah banget. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: jatuh suka.
1: Iya, insan muda. Jatuh suka itu memang manis gak sih, insan muda? Yang sakit itu jatuh cinta, apalagi jatuh ke orang yang salah. Cila. Dan ngomongin soal kejahatan, insan muda di era sekarang itu semakin merajalela gak sih? Kalau kita lihat nih informasi atau di info berita-berita di luaran sana, insan muda kayak ada aja. Ada kepala ponpes yang menjadi pelaku kejahatan, ada kepala SPPG dan lain-lain, itu selalu ada, insan muda. Dan untuk ini juga nih yang bakal kita bahas, ini ada kabar yang sama udah dari Radar Sukabumi, Kevin Kutip, yang sama udah itu ada pedagang ikan keliling dan itu jadi tersangka kejahatan seksual anak-anak. Siapa sangka? Dan satuan research kriminal atau Satreskrim Polres Sukabumi itu berhasil mengungkap kasus dugaan kejahatan seksual terhadap anak yang diduga berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Dan seorang pria berinisial M berumur 58 tahun, pedagang ikan keliling, ditangkap dan ditahan polisi nih setelah korban berinisial R berumur 18 tahun itu memberanikan diri melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya. Dan polisi itu bergerak cepat yang melakukan penyelidikan hingga menetapkan M sebagai tersangka. Dan Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian melalui Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu Ilham Sabta Permadi itu mengatakan pengungkapan kasusnya itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima awal Juni 2026, insan muda. Dan dijelaskan juga dugaan itu pertama kali terjadi ketika korban masih berusia anak di bawah umur dan pelaku diduga memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi tanpa pengawasan orang tua. Dan memang dari hasil pemeriksaan nih, insan muda ya, tersangka ini diduga berulang kali melakukan perbuatan gak terpuji ini terhadap korban dalam kurun waktu bertahun-tahun ya. Dan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Sukabumi itu sudah melakukan pemeriksaan korban dan saksi, visum medis, pengumpulan barang bukti hingga penahanan tersangka. Dan saat ini tersangka itu mendekam di ruang tahanan Polres Sukabumi sambil menunggu proses hukum lebih lanjut lagi. Dan penyidik juga itu berkoordinasi dengan jasa penuntut umum atau JPU agar kasus segera disidangkan. Karena ngeri banget ya, semudah di era sekarang ini banyak banget orang-orang ya, orang dewasa yang tidak bertanggung jawab akan perbuatannya. Dia tuh bukan hanya ngerusak mental anak, tapi masa depan anak juga. Banyak hal yang direnggut di situ. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal gitu kan, di penjara yang sesuai juga, yang semuda ya, dengan perbuatannya ini. Dan yang pasti masyarakat juga harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana terhadap perempuan maupun anak-anak di luaran sana, yang semuda. Oke, jadi kamu harus selalu aware sama keselamatan kamu dan orang-orang di sekitaran kamu, karena di zaman sekarang kan nggak tahu ya orang senekat apa gitu kan berbuat. Semua orang punya otak, tapi semua orang nggak bisa menggunakan otaknya dengan baik dan benar, termasuk si bapak ikan keliling ini. Samuda bisa-bisanya anak di bawah umur gitu itu dijahatin. By the way, Kevin masih temenin kamu di sore harinya. Sementara Kevin bakalan cut lagi dengan beberapa track. Buat insan muda yang mau say hi, boleh kamu kirim di fanpage Instagram atau via WhatsApp. Dan Kevin nanti bakalan bacain untuk kamu after maghrib kayaknya. So buat insan muda jangan pindahin frekuensinya ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di malam harinya nih ya. Sekarang udah malam. Dan buat Insan Muda nih yang lagi cari-cari rekomendasian toko handphone terworth it di Sukabumi, Kevin ada informasi nih Insan Muda. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya, dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah juga. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, only one 92 points from MBS FM, Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan Insan Muda, di sini buat kamu yang lagi cari-cari HP baru, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Dan buat kamu yang mau COD bisa juga ya. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Untuk more info, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ngebelanja di si Mastel. Dan gak kerasa yang sambutnya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 ya. Dan di sini Kevin harus undur pamit juga. Tapi sebelum Kevin pamit, mau say hi dulu deh. Bacain say hi Insan Muda yang udah masuk di fanpage dulu. Di sini ada dari, hold on, kita buka dulu Facebooknya. Ada akun dengan username Bobo yang katanya hadir, aku dari Medan, Sumatera Utara. Wih, jauh sekali Kak Bobo. Selamat mendengarkan juga Bang Weizel. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Kevin, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih ya Bang Weizel. Ada Bang Warsaholics juga, Antiga hadir, ada Katumim dari Medan juga. Ada Miss Rukiah Rapono nih dari Medan. Halo, selamat malam Kak Fitri juga. Aku Fitri Imut dari Cikaret nih, mau say hi aja. Katanya buat hari ini Teh Fitri Imut baru pulang jalan-jalan sama anak dan orang tua. Sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami aku Erwin yang sekarang kerja di Brunei. Buat Kevin juga selamat sore ya. Kak Fitri, kapan main ke NBS dong? Dekat ini dari Cikaret mah. Ada beri tiket kembaran juga, selamat sore nih prime time dari Medan Tamora City katanya. Buat Kevin sing handsome, salam sehat dan selamat bertugas. Terima kasih Abang Cameng Mustika juga. Aku dari Bali katanya, salam sore, salam rahayu di Kevin Sampangan Ginyar Bali, ikutan gabung. Kait Naya juga selamat sore. Ada Seroja juga, ada Bang Socha, ada Banjarnegara Jawa Tengah yang South Station ya. Selamat sore buat Insan Muda yang udah masuk di balasan Instastory Kevin. Buka untuk Instastorynya ada Nurul Hasanah yang kata selamat sore Bang Kevin, salam buat semua Insan Muda di Sukabumi. Juga di sini ada dari akun dengan username indah08 jusrawati underscore juga, selamat sore. Ada We Are One, ada Fanboy Niki. Wah, Fanboy Niki ini request lagu juga di sini. Dan Insan Muda Kevin di sini bertugas untuk pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all you the stay tuned and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata, dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Buat Insan Muda yang belum makan malam, jangan lupa buat makan malam. Dan abis ini, yang masih mau request lagu, kamu bisa denger NBS di acara selanjutnya bareng Abi ya. Kevin pamit, see you next time and bye.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

I'll do it, whatever you type, babe. I'm gonna do it anyway. So ya, yeah, selamat malam Insan Muda. Balik lagi bareng Abi di acara Relasi kali ini selama 2 jam ke depan. Ya, selama 2 jam ke depan Abi yang bakal temenin makan malam kamu sambil aktivitas kamu di sip 2, sip malam juga ya. Dan ya, biar gak ngantuk aktivitas kamu, yo requestin lagu favorit kamu. Mau lagu apa? Mau lagu Indo, K-pop, lagu Barat? Boleh banget ya, tinggal isi aja question box Instastory ataupun di postingan Facebook yang terbaru, ataupun boleh di WhatsApp 0815149239. So stay tuned after this one.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Take a look in-

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

love just the way you are, wherever you are. Just be yourself, yeah? Just like the way you are, by Milky. I bet this song will be in GTA 6, ya. Yeah. Kayaknya ini bakal ada di GTA 6 gak sih yang sempurna? Soalnya tuh GTA 6 kayaknya ngambil lagu-lagu lama gitu ya kan. Soalnya kan kayak lagu yang Darling Hold My Hand, itu kan lagu yang udah lama juga nih. Nothing Beats Just the Holiday. Oke, okay, insan muda, kita langsung bacain aja untuk komentar requestan kamu. Di sini ada Nuasta. Relasi Mat Malam, Kakak Abi dari Nurma Kota Parabaya mau request lagunya Janji Setia dari Tiara Andini. Ucapannya makasih. Oke, okay, Janji Setia ya. Aman lagunya, aman banget. Udah habis simpen di track pertama. Ada Fiti Hariti juga dari Cikaret. Pengen request Jirok Berharap Kau Kembali. Aduh, ada yang gak mau nih. Berharap Kau Kembali ya. Aman lagunya, Tepi Tri. Dan kalau enggak Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Yang mana nih? Yaudah Jirok aja lah ya. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi, makasih dari Tumeng Virgo juga. Medan hadir dari Muzaki Makarim. Malam Bang Abi request lagunya Anggi Marito Aku Bukan Untukmu. Aman, lagunya udah bisa mulai track selanjutnya. Ada Aba Weso juga dari Ganyar Bali hadir. Relasi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam Kang Abis, salam sehat, bahagia, lancarkan dan sukses ya. Amin. Dari Socha juga, Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Dari Ella juga, selamat malam Kak Abi. Request lagunya dari Keisha Revonka, Pelarian. Lagu terbaru nih. Lagu terbaru dari Keisha Revonka ya, dengan genre yang berbeda juga nih. Agak ngerok nih ya Keisha. Dari Sang Tuketut juga, Ganyar Bali hadir. Dari Eli Agustinco juga, dari Sukodono Sidarja hadir, Yunita Yuni ya. Hadir malam Kak, salam buat pendengar semuanya. Dari Nyaman Landung juga Kulung Kembali hadir. Udah habis ya. Jadi kita langsung ke Instastory. Di sini ada Erza Torup yang lagunya Impostor Syndrome. Oh, Sydney Gies ya. Wih, ini lagu enak nih. Lagu yang lagi ramai ya dipakai untuk konten kindness gitu ya kan. Apakah kamu udah melakukan kebaikan hari ini? Dan sudah ada beberapa track juga insan muda yang udah disimpan di list. So, selamat makan malam dan semangat buat para pejuang rupiah yang sedang berjuang malam ini. Jaga kesehatan ya dan sehat-sehat, orang sehat.

And just look at Victor in LA. And sit with the wife of UFA. What happened to Victor in LA? And does it imposter syndrome? Yang dimana lagu ini sempet rame-rame juga. Sekarang sih masih rame ya, dibuat konten-konten kindness gitu insan muda. Apakah kamu udah melakukan kebaikan hari ini? Dan yep, Abi bakal kembali lanjut untuk bacain dekosan kamu insan muda. Walaupun emang udah dingin, tapi suasana harus menyala terus ya. Oh iya, insan muda update nih ya, terkait kurs dolar ke rupiah hari ini. Sekarang udah menurun insan muda ya. Tembus 18.000, sekarang turun ke 17.989 nih. Udah ada ini berarti ya, apa namanya, penanganan ya. Dan juga adanya usaha ya. Ya moga aja, apa ya, rumor-rumor tentang rupiah bakal tembus ke 20.000 atau bahkan ke 25.000 itu enggak terjadi gitu ya kan, karena itu impact-nya bisa ke BBM, karena kan BBM naik tuh ya, dan juga bisa ke harga pangan gitu ya kan. Anyway, di sini udah ada Itna ya, Dici Amis hadir, dari Yan Barney juga, BNGLI itu di mana BNGLI? HDR disingkat-singkat banget ya, HDR hadir mungkin maksudnya ya. Ya yeah, thank you. Ini siapa nih yang repost btw di Instastory? Aku baca dulu ya, ada yang repost nih satu di sini, ada Sarah Rizkia. Aku nggak makan malam kak, kenapa tuh diet katanya, atau nggak apa tuh ya, moga aja program dietnya lancar ya. Semoga aja diet kamu dietnya yang diet sehat, nggak diet menyiksa ya. Kadang orang ada yang dietnya yang diet menyiksa diri sendiri gitu ya kan, dengan nggak makan berhari-hari lah gitu ya kan. Itu kan termasuk yang ekstrim ya, jangan sampai lah ya. Diimbangi dengan ini aja, apa sih, kegiatan-kegiatan yang bisa membakar kalori aja gitu ya kan. Kalau dia tuh, ya gak sih? Dan dia pengen request lagunya di ujung minggu dari Misa Hira. Oke, aman. Di sini ada Jerai Soi 90 mau request sama Cipta Jaga Terasa. Oke, aman. Jaga Terasa udah disimpan juga. Next ini dari Tevilin, pengen lagunya dari India yang singlenya Membasu. Nah, ini juga lagu yang sedang ramai nih sama muda. Selama ini ada Amir Riri, Amsiri underscore Su. Ini Riri yang suka nonton di live ya. Temen sekali ngisi question box. Selamat malam, Sang. Request terbuka Astrid dong. Putri nyaut, thanks you. Oke, aman, Riri. Di gimana Cikadang? Udah ini. Yang orang Cikadang tuh udah makan malam. Cuaca aman di sana? Sementara terpakau dari Astrid aman ya, udah disimpan di track selanjutnya. Next, once more, dari Izarin versi, pengen lagunya katanya Mas Abi dari The Milo. Pilihin aja yang mana aja katanya. Kalau gitu Abi pilihnya Daun dan Ranting Menuju Surga ya. Nah, sementara udah ada beberapa track juga, tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Nah, itu dia salah satu band shoegaze asal ke Bandung ya. Dengan ciri khasnya hashtag Nuhun Abi Cerik. Dengan singgah di daun dan nanti menuju surga. Dan ya, Abi kembali lagi di interval kedua di acara relasi. Ayo ini yang telepon, Kajang. Ini baru nyala HP-nya, sorry ya. Nah, boleh nih. Oke. Selamat malam, relasi. Halo, selamat malam, relasi.
1: Makin asik.
0: Wede, gimana kabar Kak Ajang? Halo, gimana kabar Kak Ajang?
1: Makin asik.
0: Ah, iya udah. Aduh, Kak Ajang.
1: Enak badan.
0: Kenapa tuh enak badan? Kenapa demam? Halo? Ah, Ima hilang weeng suaranya. Halo? Kak Ajang? Halo? Ah, jaring mana? Ima camplang Kak Ajang. Ima juga. Halo? Kak Ajang kok ini WA aja kali ya? Di typing-typing aja. Kok ngilang nih suaranya? Nah, ada. Sok, mau lagu apa Kak Ajang?
1: Lagunya pengen ini aja. Ayat-ayat cinta.
0: Rasa ya. Boleh Kak Ajang teh gimana kalian kenapa demam bukan?
1: Bukan biasa kepanasan
0: weh. Oh gitu atunya. Emang seharian kemana aja tuh Kak Ajang kepanasan weh?
1: Sehariannya biasa aktivitas kemarin gara-gara kemarin pepesan anak.
0: Oh gitunya. Moga cepat sembuh tuh ya.
1: Amin amin amin.
0: Sok buat siapa spesialnya?
1: Buat semuanya aja. Sayangnya buat anak-anaknya udah tidur ya.
0: Oke.
1: Buat yang tugas makasih.
0: Terima kasih kembali Kak Ajeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan lupa obatnya juga ya. Kan yang ini teratur juga. Ya kok bisa langsung pergi ke dokter aja besok atau Kak Ajeng ya, biar cepat sembuh dan dapat diagnosa yang tepat gitu ya kan. Oke, di sini di Facebook ada Warsaholic Antiga hadir dari Asep Saipudin juga. Ini mau request Olivia Dian So Easy. Spesialnya buat Kak Abiraga, tugas sampai tuntas. Salam buat Rahmat Kurnia Sutisna, Makro Fadianto, Samsu Pajarabah dan buat semuanya ya.

Olivia dan Soizi. Soaman. Soizi, Soaman. Okay. Ada Bobo juga, adalah si hadir ya. Dan kita langsung ke Instastory. Di sini ada Fatimah 14 request lagu Takkan Terulang dari Roni Parulian katanya. Oke, bentar ya. Takkan Terulang. Roni Parulian ini ya, sama Vanessa Z. Mana. Oke, next ini dari siapa nih? Meotri katanya. Yang pengen lagunya dari Dewa, yang singlenya Kangen. Oke, paling abis kasihnya yang remaster kali ya. Dan satu lagi, ini dari siapa nih? Ratna A ya. Yang pengen lagunya katanya dari siapa nih? Fizz katanya, single Nina. Alright, aman ya, udah abis simpen di track selanjutnya. Dan sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu insan muda yang sedang mencari-cari tempat ya, yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan sampai salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja nih insan muda. Bahkan es krim aja cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja nih, ingat ya, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, 90.3 NBS FM, Slow Miss number 1 Hits Music Station. Ya, tumbuh lebih baik dan cepat dan masa muda. Dan semangat buat para pejuang rupiah dan juga mungkin perantau ya, yang jauh dari saudara atau bahkan orang tua gitu ya kan. Tetap jaga kesehatan kamu yang sama muda. Dan gak kerasa juga kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang nyimak acara Relasi bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Abis ini ada acara menarik ya, setiap Kamis malam ataupun malam Jumat, spesial di acara Teror Frekuensi bareng Bang Haidar dan juga Bang Kevin ya. Buat apa ya, bahas putar horor. Nah kayak gitu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. And I'll see you again. Adios.

sonho da barba passante. A tal mão, mano, ruto, tchajaraga.

0: We're looking only one 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dan kembali mengudara bareng kita di sini di Teror Frekuensi.
1: Yap, bareng Haidar dan juga
0: Kevin
1: yang bakal temenin kamu selama 3 jam depan. Muda ya.
0: Betul sekali. Dan di sini kita bakalan temenin kamu, ya pasti kamu bisa share pengalaman horor kamu di sini.
1: Yap, betul banget ya. Jadi buat kamu yang mau cerita boleh banget di kolom komentar Facebook, di Instagram ataupun juga di WhatsApp ini 081513923.
0: Oke, pasti sama muda, kamu bisa lewat line telepon ya. Dan nanti kita bakalan live juga.
1: Yap, betul.
0: Jangan lupa
1: banget
0: buat gabung bareng live kita di sini.
2: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan

0: Okay, only one 92.3 NBS FM, Sukabumi number one hits music station.
1: Okay, Insya Muda masih bareng kita berdua di Teror Frekuensi ya. Dan apa sih kita bakal bacakan pengalaman-pengalaman pribadi ini ya yang sudah mengirimkan. Terutama kita bakal bacanya ada di tweets dulu kali ya Bang Kev.
0: Okay deh, siap.
1: Di sini ada kiriman dari say underscore it just tip. Yang gini kata cerita sedikit di tahun 1998. Udah kejadian lama banget nih. Nah, waktu kondisi lagi mencekam, almarhum papaku jemur sejadah di rumah tetangga. Tetangga Chinese. Terus pintunya ditempel stiker kaligrafi gitu. Kalau nggak salah sih ayat kursi. Nah, juga nyuruh mamaku sesekali nyapu halaman tetangga itu pakai gamis dan hijab selama beberapa hari. Nah, orang tuaku yang kirim sembako dan bahan makanan, tapi uangnya diganti. Mereka melarang satu keluarga itu untuk alasan apapun. Nah, pada tahun 2011 tiba-tiba isi kepala keluarganya datang ajak papaku ke notaris katanya.
0: Ternyata memang rumah itu tuh dijual karena mereka mau pindah ke Singapura. Dan mereka kasih sebagian halamannya nih dengan lebar 4,5 meter dan panjang 14 meter itu langsung dipecah ya dekat atas nama papa dari yang punya akun ini ya, si Justip ini. Nah, kaget katanya. Waktu mamaku ngucapin terima kasih, si istrinya bilang, "Kami yang banyak berhutang, Bu. Terima kasih sejak ibu sering nyapuin halaman kami 13 tahun yang lalu." Saya bilang sama suami dan anak-anak, "Halaman ini tuh milik Bu Riani. Kami numpang sama ibu selama ini," katanya.
1: Dan tapi tiba-tiba rumah itu emang horor Bang Kevin katanya. Yang dijualin itu kayak banyak gangguan, hal-hal mistis gitu kan. Jadi ini emang dikasih tuh karena ada sesuatu ternyata.
0: Iya, karena mungkin sampai pindah ke Singapura aja. Itu tuh dia karena gak betah. Tapi memang gak sih kalau misalnya kita di rumah yang mana kita gak keluar gitu kan, kayak kita transisu banget kalau misalkan ke dunia luar mungkin.
1: Iya, benar.
0: Kayak takut karena sehari-hari kita diteror terus. Jadi mungkin kenapa psikis juga gak sih?
1: Iya, tapi ini kenapa kayak dikasihnya ke tetangganya gitu? Apakah emang udah mencoba dijual tapi gak laku-laku gitu?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Soalnya emang ini katanya ada beberapa hal janggal gitu di rumah itu tuh.
0: Oke, dan pernah gak sih di rumah kamu digangguin?
1: Kalau di rumah sih Aidar gak begitu sering, cuman pernah. Di rumah tuh kayak ada suara jalan, padahal ya itu malam, padahal udah pada tidur gitu. Terus yang paling seringnya tuh ini Bang, geyung, jatuh sendiri.
0: Bukan kucing?
1: Bukan, enggak, di WC, di WC. Geyung itu tiba-tiba jatuh. Padahal ya enggak disimpan di apa sih? Enggak disimpan di sisi-sisi bak gitu. Emang disimpannya di dalam bak gitu. Airnya gitu. Kan tiba-tiba kalau sama binatang atau kesenggol kan atau angin kan enggak mungkin ya. Kalau di dalam itu ini tiba-tiba jatuh suara gitu. Padahal ya enggak ada siapa-siapa.
0: Kalau aku dulu ini Der, yang suara kuda itu di atas rumah selama sebulan itu setiap malam jam awalnya jam 8. Terus jadi jam 10, 11, 12. Dan itu tuh di atas genteng terus kayak kerincing kerincing kerincing kerincing kerincing gitu. Dan suara ketokan kudanya padahal di atas gitu. Padahal di atas aku tuh enggak ada jalan apa-apa, maksudnya enggak ada jembatan gantung atau gimana, enggak ada.
1: Tapi
0: dan
1: itu emang
0: sebulan full ada suara kerincing kerincing gitu.
1: Aneh banget sih emang itu. Kayak apakah sitroklas gitu kan, enggak mungkin.
0: Gak mungkin sih.
1: Kemungkinan kayak kalau misalkan emang rumahnya di bawah jembatan gitu kan, pasti
0: bisa
1: ya
0: jadi
1: masih, ya bisa jadi gitu kan.
0: Masalahnya aku gak ada apa-apa di atas aku tuh, memang daerah datar gitu
1: ya. Jadi sulit untuk positive thinking gitu kan.
0: Iya betul, apalagi tetangga aku tuh ada yang meninggal. Tetangga agak jauh sih, kayaknya beda RW. Dia tuh meninggal, dia tuh kan kesehariannya nangkepin ular. Dia tuh buat dijual lagi gitu, ular-ularnya tuh. Suatu saat dia sakit, terus dia mimpi didatengin ratu ular. Terus satu ular itu bilang katanya udah jangan ngerjain hal-hal seperti ini lagi, cari kerjaan lain. Dan akhirnya dia tuh ngeyahin dan sembuh. Gak lama dia nyari ular lagi
1: dan gila lagi gitu.
0: Meninggal. Udah meninggal.
1: Tapi
0: gitu.
1: Emang banyak pantrangan ya katanya kalau emang mau ngebur ular dan juga mau ngebun ular tuh banyak pantrangannya. Kayak tuh harus baca-baca apalah. Kayak takutnya kan kalau ular tuh banyak jelmaan.
0: Bisa jadi. Karena memang gak tahu sih, di rumah aku kayaknya masih banyak mistis-mistisnya sih. Sampai waktu itu aja aku naik ojek online
1: ya. Yeah.
0: Mang ojeknya sampai gini, rumahnya gede-gede ya di sini. Tapi serem-serem katanya.
2: Iya. Yeah,
0: kayak gitu.
2: Beda vibes gitu.
0: Vibesnya beda. Dia agak curiga sih, cuman aku enggak bilang. Kayak gitu. Jadi semudah kita harus selalu hati-hati juga dalam tindakan apapun. Yep. Ya. Dan cari rezeki soal mungkin enggak sih?
1: Betul banget.
0: Biar maslahat ya dunia akhirat. Ya.

0: We're okay, only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua di malam hari ini. Dan kita langsung bakal terhubung dengan Insan Muda yang mau bercerita katanya di malam hari ini.
0: Iya, yep, betul banget.
1: Boleh yang mau telepon di 0815-1493-923.
0: Ya, Insan Muda, pengalaman horor yang pernah kamu alamin, Insan Muda, entah itu bisikan, entah itu sentuhan, atau mungkin penampakan yang kamu tuh sebenarnya gak pengen ngelihat. Karena memang dimensi mereka sama kita tuh berbeda.
1: Yep. Dan ini sudah ada nih Bang Gap.
0: Halo.
2: Halo Kak Ida.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Iya. Iya, malam Kak Ida, Bang Gap.
0: Boleh perkenalkan diri dulu sekaligus cerita?
2: Ada suara mozanya enggak?
0: Ada.
1: Ada aman.
2: Oke. Okay. Ini pembukaan dulu seperti biasa, nggak apa-apa.
1: Boleh.
2: Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama aku Moza Priola dari Bogor. Kembali lagi bersama storytelling horror with Moza Priola Bogor.
0: Kayak ini ya, mau jualan ya?
1: Gimana tuh ceritanya?
2: Jadi aku mau cerita nih Kak, pengalaman aku. Ada mulu ya tiap hari aku.
1: Boleh tuh gimana?
2: Jadi kan waktu itu tuh kan ini tuh yang berhubungan sama yang waktu itu yang aku pernah cerita, inget gak Kak, yang waktu aku tidur terus yang aku dengar suara beko malam-malam, inget gak?
1: Iya.
0: Awal ya?
2: Ya. Nah aku tuh baru inget kan di, jadi itu tuh kan perumahan dia sebelum ke bawah tuh, sebelum kudungan ke bawah tuh ada hotel kan. Nah di atasnya tuh ada villa loh Kak. Iya. Nah waktu itu kan aku tuh kan pulang main tuh pasti selalu sore kan, setengah enam mau ke maghrib. Ya terus yang bikin aku kaget tuh tiba-tiba tuh kan gitu kan pas masuk gerbang tuh ada kayak pos satpam gitu kan buat jaga malam gitu. Nah di depannya tuh ada pohon beringin kan. Yang bikin aku shock gitu, ada yang nongol pakai kain putih. Aku awalnya mikir oh mungkin kayak cuman karung, tau gak sih kalau nangka suka dikarungin gitu, aku mikirnya gitu.
0: Tapi
2: itu nyala gitu loh, kayak kataku matanya tuh nyala. Kayak aku mikir, wah aku langsung lari dong, ngibrit. Aku nangis sampai rumah, kayak aku bilang sama mama, bu itu apa sih, katanya apalin karung kali, tapi kan masa karung nyala gitu kan, ada matanya gitu kan.
1: Itu tuh malam-malam bukan?
2: Enggak Kak, sore waktu jadi setengah enam mau menjelang maghrib gitu.
1: Sarapna ya.
2: Ya, jadi kayak udah mau tahrim gitulah. Jadi udah mau aja. Ya gitu. Adalah kataku aku kaget lah. Terus kejadian kedua. Kayak enggak mungkin dong Kak, kayak kan di bawah ada hotel nih. Kayak enggak logis dong Kak kalau misalkan ada suara kayak konser gitu loh. Jadi kan waktu itu aku tuh kan udah bisa bawa motor kan. Jadi aku tuh bisa bawa motor tuh dari kelas D. Aku tuh bawa motor loh waktu itu pas kelas 7 tuh keliling ke bawah. Jadi ada jalan gitu kan gede kan. Jadi bisa buat belajar motor gitu. Aku tuh main lah ke bawah pakai motor. Aku tuh sama temen aku tuh denger ada suara kayak konser gitu loh Kak. Jadi kayak yang rame banget di bawah tuh kayak gimana sih konser teriak-teriak gitu kan. Ya, tapi suaranya bener-bener kayak konser. Pas aku ngikutin jalan yang tadi suara banyak orang, gak ada dong, tiba-tiba hilang suaranya. Pas aku udah ngedeket, dia tuh hilang suaranya.
1: Suara konser itu tuh?
2: Iya, suara si yang orang teriak-teriak itu kayak konser, tiba-tiba hilang pas aku nyamperin. Kayak, loh, kan itu tuh bla-bla kolam ya, jadi ke bawah itu ada pulang, ada kolam. Nah agak curam kan pas nanjaknya dia bisik-bisik ke aku kayak ngapain kesini katanya begitu. Aku langsung ngegas motor, hampir jatuh sama temen aku yang bawa kan, kayak aku langsung istighfar, langsung kaget dong kayak. Terus segala macam tuh Pas aku, itu tuh emang ada rel, jadi kayak ada buat kereta api juga dong, kayak kalau misalkan ada yang nginep di situ, jadi ada disediain buat kayak gimana sih, kayak keliling, buat keliling villa pakai pakai kereta itu, kereta api gitu.
1: Itu kereta umum atau emang wisata aja keretanya beda?
2: Kayaknya sih buat umum sih, tapi nggak tahu, tapi disediain di hotel di bawah gitu.
0: Konser malam-malam, tapi itu ada lagunya nggak, lagu-lagu gamelan atau gimana gitu?
2: Apa, kenapa?
0: Ada lagu-lagu gamelan atau ada instrumennya gitu, atau emang orang teriak-teriak aja full gitu?
2: Kayaknya sih buat umum sih, soalnya kan kayak kan ada yang di perumahan itu, kan perumahan di atas nih, siapa tahu kayaknya boleh. Tapi pas aku pindah ke situ, pas aku ngontrak di perumahan itu tuh emang udah kosong si hotel itu tuh.
0: Enggak, maksudnya konsernya?
1: Yang kalau suara konser itu apakah ada suara kayak musiknya?
0: Musiknya, atau emang orang teriak-teriak aja gitu?
1: Atau orang yang teriak-teriak doang?
2: Oh, yang konser tadi. Itu loh kak, kayak kayak suara orang konser gimana sih ya? Ada musiknya juga.
1: Oh, ada musiknya.
2: Ada musik. Iya. Sumpah pas aku nyamperin tuh gak ada. Nah pas aku nanya, nah itu kan mudun ya. Itu pas banget suara si yang pas aku deketin yang konser itu tuh di deket kolam. Kolamnya tuh udah yang kayak, iya kolam itu tau gak sih kayak udah apa sih namanya itu, yang ada ijo-ijonya tuh.
0: Berlumut.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Nah pas aku nanya ke atas, ada yang bisik-bisik, ngapain kesini, katanya gitu. Akhirnya aku nanjak lah buru-buru gini-gini. Nah waktu itu aku pernah kejadian, entah ini memang kejadiannya begini, aku motoran sama adik aku celaka di bawah, si leher aku tuh kayak kena benang, tapi itu tuh kayak yang, tau gak sih ke bahasanya tuh kayak yang apa kena tuh? Kena ya kena si itu bukan ketempelan tapi apa ya, jadi si leher aku tuh kayak orang kayak kuyang gitu kan. Itu tuh ini loh kak, di bulatan si kepala aku di tengah-tengah tuh, di leher tuh kayak apa sih, ada bekas garis. Nah pas udah itu tuh tiba-tiba bentol dong, pas maghrib bentolnya tuh gede banget, jadi ngebulat si bentolnya tuh di leher aku.
1: Oh, berarti ini kayak ketempelan gitu ya. Terus katanya dia kalau emang kayak kepegang atau kayak disentuh sama terus halus tuh bakal ada membekas kayaknya kan katanya.
0: Demam kadang.
2: Iya, terus emang merah juga kan kalau waktu itu. Bener-bener

0: Gatel, eh kalau kita dipegang sama juri gitu gatel katanya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Lu denger ya.
2: Iya. Terus waktu di rumah saringin juga ya kak, aku ngalamin juga waktu itu. Enggak sih kak, ini masih yang inget kayak yang aku waktu cuci piring sering ngeliatin.
3: Kenapa tuh yang itu?
2: Ya, aku mikirnya gini, ini mah yang ngalamin teman aku kan, teman aku ceritalah teman ngaji, terus teman hadir juga cowok. Jadi kan rumah yang pas aku ngelewatin waktu ngeliat ada orang yang di hotel yang di atas, aku kan ngelewatin masjid itu di belakang kan. Terus di belakangnya tuh di deket rumah dia tuh ada pohon gitu. Nah, ceritalah dia katanya tuh semalam teh abis lewatin itu mau ke rumah dia nih laut belakang yang perumahan aku, tapi tuh dia tuh nggak muter-muter mulu lah. Ternyata tuh ada yang isengin cewek. Jadi kayak
3: gimana tuh disenginnya?
2: Iya kayak dia tuh lari-lari tapi nggak nyampe-nyampe, padahal itu udah deket banget.
1: Iya kayak disasarin gitu ya.
2: Iya kayak dia lari ngos-ngosan gak nyampe-nyampe. Kataku, lo kok lo bisa sih kayak gitu? Gak tahu. Ternyata dia jadinya itu yang kayak si cewek yang ngeliatin aku untuk cuci piring itu. Yang real dia tuh jalan tapi gak nyampe-nyampe.
1: Kayak kita bahas
0: kayak ya. Mimpi gak sih mimpi? Kita lagi demam,
2: iya.
0: Dikejar setan gak nyampe-nyampe.
3: Ngejar tuh apa ya, kayak lari tuh jadi malah pelan gitu kan.
1: Ya kita bahas satu persatu kali ya.
3: Ke Moza.
2: Oh iya boleh, oke.
0: Sementara kita bakal angkat dulu ya.
2: Oke,
0: okay.
2: Sama-sama.
0: Ngeri banget ya. Kita mendengar suara-suara yang memang tidak seharusnya gitu. Kita digangguin sampai lari itu gak sampai-sampai. Pernah gak ada digangguin yang rasanya tuh kayak lumayan annoying banget nih gitu?
3: Kalau disasarin kayak gitu alhamdulillah gak pernah dan gak mau. Ini biasanya yang terjadi tuh di ini gak sih, kalau di gunung gitu lagi trekking mungkin tiba-tiba si perjalannya tuh di situ lagi. Seringan ceritanya kayak gitu. Tapi kalau ini bedanya kamu aja tuh bukan di tempat gunungan atau apa gitu, cuman emang di perumahan aja di komplek, cuman si jalannya emang ke situ lagi dan gak nyampe-nyampe gitu kan.
0: Digangguin. Kalau misalkan dihantuin kan kayak takut nih. Kalau itu lebih kayak apa sih gitu?
3: Yeah.
0: Nakut-nakutin, jadinya kita nggak bisa ngejain suatu hal gitu. Kayak apa namanya, aku waktu di belakang itu yang ada yang nangis.
3: Oh, yeah.
0: Aku tuh mau ke belakang tuh mau nyelesain iklan kan, aku mau bikin iklan. Cuman diketawain terus di belakang tuh kayak diketawain, dinangisin, lempar, ya. Dilempar itu yang biasanya kayak bisa nggak sih orang tuh lagi bikin iklan jadi gak mood gitu.
3: Gak ada kerjaan gitu ya,
0: lagi ada kerjaan, deadline, diketawain, dinangisin, bukannya dibantuin ya. Sampai dilempar, itu yang aku bete, dua kali dilemparnya.
3: Sampai yang bau itu kan, yang bau bangke itu.
0: Iya, bau bangke. Kalau misalkan kucing mungkin bisa tuh, dia lagi lari, ngejatuhin batu. Ini dua kali ngelempar.
3: Iya, kerikil-kerikil kita kan ya.
0: Iya, di belakang.
3: Kedengar gak tuh?
0: Sok ada takut ya.
3: Iya, sama orang yang bukan orang. Sama yang sosok kelemparnya kedengeran gak ya di sini?
0: Nah, betul. So, semoga buat kamu yang punya pengalaman horor lainnya, bisa share di sini pengalaman kamu pernah diganggu atau kamu pernah dilindungin karena ada sosok pelindung juga loh dari sebangsa Khodam ya biasanya.
3: Yep.
0: Dan kamu bisa ceritain di sini bareng kita sampai jam
3: 12 malam.

Ya, yeah, sama deh buat kamu nih yang lagi cari HP baru, barangkali kamu mau ngonten, mau live horror gitu ya Samuda. Bisa banget nih, kamu ganti handphonenya di Simahsel aja ya. Ada Simahsel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Pokoknya serba bisa deh, kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD, bisa juga ya. Simahsel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simahsel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, dan buat insan muda, segera kunjungi Simahsel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simahsel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simahsel. Untuk more info, kamu bisa hubungi WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senang yang belanja di Simahsel.

0: Oke. Insya Allah udah masih bareng kita berdua ya di malam harinya, dan sekarang udah ada yang kirim cerita orang nih dari Bang Turup ya, Insya Allah udah. Dan langsung aja kali ya Bang Gif.
1: Langsung aja.
0: Di sini Bang Turup yang kirim cerita di WhatsApp, dan katanya malam kali ini aku mau berbagi cerita horor yang terjadi langsung di komplek perumahan aku. Cerita ini aslinya aku dapetin dari si ibu yang rumahnya persis di pinggir rumah aku. Jadi si ibu ini emang punya kebiasaan yang agak unik atau mungkin nekat. Dia tuh udah biasa banget nyuci sama jemur baju pas tengah malam. Nah, suatu malam sekitar jam 11-an, suasana komplek lagi sepi-sepinya. Si ibu lagi asik ngegantungin baju di jemuran. Pas lagi hening gitu, tiba-tiba ada suara yang ketawa dengan suara cekikikan renyah di balik pohon. Mungkin kayak Mbak Kun gitu kali ya. Nah, gak lama sekelebat bayangan anak kecil muncul, lagi lari-lari kecil sambil ketawa ringan, kayak kegiringan gitu. Nah, anehnya si ibu ini santai banget, gak ada takut-takutnya. Dia malah gak teriak, "Dek." Oh, dia malah agak teriak katanya, "Dek, udah malam, ngapain jam segini masih main di luar? Pulang sana," kata si ibu itu. Dan tahu apa yang terjadi? Detik itu juga, pas si ibu kelar ngomong, anak kecil itu langsung ngilang gitu aja.
1: Lah, kayak tiba-tiba bisa ya?
0: Iya, tiba-tiba ngilang. Dan sepi gitu kan, kayak merinding baru berasa belakangan si ibu langsung buru-buru masuk rumah. Tapi tunggu dulu, katanya cerita itu makin bikin merinding kalau kita tarik mundur beberapa jam sebelum kejadian si ibu. Nah, malam itu sebelum si ibu nerima teror anak kecil itu, aku dan beberapa teman tongkrongan sebetulnya lagi asik ngeliwat di area rumah. Nah, dua teman aku kebagian tugas bakar ayam di area belakang rumah. Pas mereka lagi asik kipas-kipas sambil ngobrol dan ketawa ringan, tiba-tiba di arah kegelapan ada suara cowok berat yang lantang banget ngebentak kayak "Hem." Teman-teman aku langsung saling lirik, bingung dong gitu kan. Mereka mikirnya, "Ah, paling ini kerjaan teman-teman yang lain lagi pada iseng nyari gara-gara." Jadi ya udahlah, mereka cuek dan lanjut bakar ayam. Enggak berselang lama, suasana mendadak dingin banget. Bau asap bau asap tuh kayak lebih kalah sama bau anyir yang entah dari mana datangnya. Pas temen aku lagi neguk kopi, matanya langsung tertuju ke satu titik di pojokan gelap. Di sana berdiri sosok bayangan hitam tinggi besar, dan yang bikin jantung mau copot, sosok itu punya mata merah menyala yang natap tajam ke arah mereka, Bang Gep. Dan belum sempet teman aku cerna apa yang mereka lihat, sosok hitam itu ngebentak lagi dengan suara yang jauh lebih menggelegar. Katanya, "Tong gandeng," kayak sambil teriak gitu.
1: Iya, iya.
0: Sontak aja, kagak pakai mikir dua kali, itu cepit ayam sama kipas bambu langsung dilempar. Mereka lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah sambil teriak ketakutan. Dan ya, ternyata gangguan malam itu gak berhenti di tongkrongan kami aja. Beberapa jam setelah makhluk mata merah itu teror teman-teman aku, giliran si ibu sebelah rumah yang disambangi sama versi anak kecil di belakang rumah. Kayaknya mereka itu emang lagi pengen ikut yang baru.
1: Wih, gitu. Ngeri banget ya. Sosok bayangan hitam. Sosok-sosok kayak gini tuh kayak wujudnya tuh gak kelihatan jelas, biasanya wajahnya tuh ya hitam aja gitu. Tapi ngerinya tuh ya sampai marahin ya, gandeng.
0: Kayaknya emang keganggu kali ya. Dimana ini udah di jam apa ya, jam 10 malam kali ya. Kan ini ngejemur si ibu tuh jam 11 malam, dari tarik ke beberapa jam sebelumnya, mungkin jam 10 atau jam 9 kali ya.
1: Malam-malam jemur baju. Padahal sebenarnya nggak boleh kan?
0: Nggak boleh.
1: Biasanya nih kalau orang dulu itu punya kepercayaan, kalau kita nih misalkan kelupaan ngangkat jemuran, ya udah, tinggalin aja di luar. Kalau misalkan diambilin, kalau nggak salah nggak boleh nggak sih? Soalnya di situ tuh udah ada yang nempel-nempel katanya. Jadi mendingan ya udah ditinggalin.
0: Dan dijemur lagi di siang hari.
1: Gitu. Paling mau besoknya aja diambil kayak gitu. Jadi pantrang pemali kan, nggak boleh diambil, nggak boleh nggak masukin jemuran malam-malam. Makanya mama aku pernah tuh di luar jemurannya itu kenapa gak dimasukin, katanya udah kepala malam. Aku lihat lah, emang ceritanya kayak dari mana sih? Pas aku lihat di Google orang-orang, ternyata memang banyak yang kayak mamaku gini pantrang kalau misalkan udah malam kayak gitu.
0: Tapi ya baru dengar loh.
1: Jadi nempel di baju biasanya tuh. Makanya gak boleh kayak jemur malam-malam. Katanya pemali itu. Bisa orang-orang dulu tuh percaya soal hal-hal mistis seperti itu, urban legend yang ada di masyarakat luar.
0: Tapi ini ngeri juga ya kalau diganggu kayak gitu.
1: Iya. Kayak gitu.
0: Ini Kevi, kayaknya si ibu itu masih sering jemur malam-malam gitu.
1: Bang Turup tuh jemur terus ini. Jadi kalaupun jemur biasanya tuh paling di dalam aja, jemurannya di dalam biar ke angin-angin aja, paling besok dikeluarin.
0: Tapi ini kata Bang Turup nih, Bang, si ibu sebelah masih rutin nyuci jemur baju sampai sekarang. Dan ini lagi dia lagi cuci, tahu banget ya jadwalnya di Bang Turup.
1: Ini ibunya Gen Z nih. Di Bang Turup kayaknya keponya kepo akut ya. Kayak penasaran banget ya diliatin si ibunya.
0: Terima kasih Bang Turup ya, dan next kita bakal bacain juga nih yang sama. Jadi mau yang mau kirim kita masih tungguin sampai jam 12 malam.
1: Iya, so buat insan muda jangan pindahin frekuensinya kamu, karena lagu-lagunya juga bakalan kita puterin di sini.

0: We're looking at only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, insya Allah masih bareng kita berdua di TRL Frekuensi dan waktu dan juga jam 11 lebih 14 menit ya.
0: That's right, dan yang mana yang samuda, malam semakin larut dan di sini kita kembali untuk bacakan satu pengalaman horor dan kali ini pengirimnya itu adalah Bang Musadik.
1: Betul.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Haida Raga dan Bang Kevin Raga. Gimana kabarnya? Kita baik ya, alhamdulillah. Semoga Tuhan kasih Bang Haida dan Bang Kevin sehat selalu. Amin. Saya mau lanjutin cerita tante saya yang di US. Jadi sosok ini adalah anak kecil dan masih ikutin sampai munculin dirinya saat tante saya tuh berada di kamar mandi dan di kamar bawah, tepatnya di gudang sih. Tante saya tuh kaget juga saat sosok itu muncul. Ada kali dia selalu tampakin wujudnya 5 kali katanya. Dan saat di kantor pun dia ikutin dan tampakin wujudnya sampai tante saya saat itu sedang sakit akhirnya jatuh dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di Mayo Clinic Rochester. Sampai saat itu dia kadang selalu munculin wujudnya. Kayak gitu. Oh, yang sebelumnya kan dia keluarganya tuh nemuin ini anak kecil yang
1: ngikutin sampai rumah ya.
0: Ya kan, sampai rumah. Dan memang hantu anak-anak tuh juga kadang suka nampakin diri gitu kan. Knowing juga kalau misalkan udah datang nampakin wujud. Dan ini terjadi di US berarti. Di Amerika ya.
1: Jadi emang ngeri sih hantu yang ngikutin kita tuh ya. Apalagi anak kecil, apalagi sampai ngeganggu kan. Soalnya ini sampai ngeganggu juga kan.
0: Betul, okay, udah juga sampai di tahap kayak di kamar mandi juga masih ditampakin. Dan itu beneran annoying banget ya. Karena kita kan ya namanya manusia, kita butuh privacy juga di situ. Dan kalau misalkan keadaannya seperti ini, jadinya ya cukup gak nyaman kita.
1: Iya, bener banget. Terus juga tadi ini ngirim foto juga ya. Nah, gimana ini tertangkap CCTV katanya. Dan sosoknya tuh anak kecil, perempuan, dan terbang.
0: Ah, betul. Ngeri, melayang. Tapi gitu. Memang sosok kayak gini biasanya terbang ya?
1: Iya, melayang gitu yang ngeri ya.
0: Betul, cara ngeri menapakkan diri, secara menapakkan diri ke tanah gitu. Oke, okay, sampai ada fotonya di sini ya kalau kita lihat foto anak kecil yang memang dia tuh melayang, entitas yang enggak nyentuh tanah ya.
1: Ya, dan juga di sini kelihatan nih dia tuh bawa boneka, Bang. Ya.
0: Anak kecil banget.
1: Bawa boneka.
0: Yes. Oke, okay, thank you ya buat Bang Musadik untuk kisahnya malam hari ini, ya kan. Ini lanjutan sebenarnya dari kisah yang sebelumnya, dia diganggu di rumah barunya gitu kan. Dan memang dari dulu sih anak kecil itu nampakin dirinya tuh ya sesering itu, seintens itu. Dan ini penyelesaiannya gimana nih? Apakah dibiarin atau dicari cara biar dia bisa pergi gitu kan dan tidak mengganggu? By the way, semua buat kamu yang masih pengen cerita, kamu bisa share pengalaman horor kamu di sini bareng kita sampai jam 12 malam.
1: Yep, stay tune terus, TNBS Radio.

0: Lucky, only one 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, yang sama harus banget ya, udah di jam 11 lebih 47 menit nih ya.
0: Betul sekali, yang sama waktu berlalu ternyata begitu cepat ya. 3 jam sudah di sini kita temenin cerita di malam harinya kamu Insan Muda dengan kisah-kisah yang udah dibagikan oleh Insan Muda yang lain di sini.
1: Ya, dan juga mohon maaf mungkin ya bila salah kata selama kita mengadar dan juga so thank you nih yang udah stay tune dimanapun di radio streaming dan juga di live streamingnya nih Insan Muda, so thank you semuanya.
0: Selamat beristirahat buat semuanya Insan Muda, have a nice dream, have a nice night, see you next time
1: and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Assalamualaikum dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Tentu lewat kontak islami pagi ini kita kembali sedikit bicara tentang sesuatu yang Tuhan telah sampaikan kepada semua manusia. Kalian tahu dan kita pun banyak mendengar bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada hudalinasi wabainati minal hudawal furqan. Beda ya? Beda. Syahrul Ramadan alladzi unjila bil Qur'an hudalinasi wabainati minal hudawal furqan. Pada bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Qur'an dan ia menjadikan petunjuk bagi manusia dan menjadikan satu penjelasan antara pembeda ya, wa bayyinatin minal huda, penjelasan serangkaian petunjuk tersebut, wal furqan, dan sekaligus menjadi sebuah pemisah. Furqan, pemisah antara hak dengan yang batil. Furqan, pembeda. Yufarikuna bainal haq wal batil, itu sama dengan furqan. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Manusia ya, siapapun juga yang merasa dirinya manusia. Bicara soal manusia tentu tidak terikat dengan status keyakinan yang dimiliki, status kepercayaan yang diyakini, enggak. Siapapun yang merasa dirinya sebagai manusia dengan latar belakang keyakinan kepercayaan yang berbeda saja, itu annas. Annas kan cukup banyak ya. Seluruh manusia tidak diidentifikasi dengan model agama dan keyakinan atau kepercayaan. Manusia aja. Beda dengan ayat yang kemarin kita sebut, waroi bapihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil mutakin, dan ia menjadikan petunjuk. Lil mutakin itu untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan buat orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang takwa, petunjuk buat orang yang takwa. Orang yang bertakwa itu sudah tidak harus berpetunjuk lagi. Orang namanya udah takwa kok, berarti sudah menjalankan petunjuk tersebut. Oke. Makanya takwa pun juga telah menjalankan petunjuk Al-Quran. Oke. Jadi Quran itu petunjuk maksudnya lil mutakin itu bukan bagi. Kalau saja Quran jadi petunjuk bagi orang yang takwa, berarti yang tidak bertakwa tidak akan menjadikannya dia petunjuk. Dia kan orang bertakwa. Justru yang bertakwa itu mereka yang telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya hudalil mutakin itu petunjuk untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tadi kan hudalil nas, sekarang hudalil mutakin. Beda gak manusia
yang takwa dengan manusia yang belum bertakwa. Hingga tadi kita temukan kan di penghujung ayat itu, yuparikuna bainal haq wal batil, untuk membedakan mana manusia yang bertakwa, mana yang tidak, mana manusia yang beriman, mana yang tidak, mana manusia yang opening to the apa ya, to the learning opening to the learning for apa brain begitu. Ada closing to the learning, ada opening to the learning. Beda ya, itu yuparikuna bainal haq wal batil. Iya enggak? Opening orang yang terbuka dalam memahami segala persoalan yang ada hubungan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Ada juga manusia yang closing, begitu tertutup belajarnya, akalnya, brainnya dalam memahami prinsip-prinsip ketuhanan. Ya. Nah, itu yuparikuna bainal haq wal batil. Selanjutnya, kalau tadi dikatakan hudan petunjuk lil muttaqin. Lil muttaqin itu artinya bukan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan. Kalaupun tidak semua kata li itu kan artinya lil milki, memiliki. Tidak semuanya li itu artinya bagi atau untuk. Tapi li itu memiliki pengertian untuk menjadi. Liyaj'ala liyajdadu imanan wa taslima. Jadi lil muttaqin itu liyajdadu imanan wa taslima, menurut ayat lain begitu. Liyajdadu imanan wa taslima. Iya ya. Itu lil muttaqin. Quran itu akan menjadikan petunjuk bagi manusia untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Untuk menjadi manusia yang bertakwa, bukan petunjuk bagi yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan tidak lagi harus menggunakan Quran. Namanya takwa itu karena sudah berjalan dengan Al-Quran. Ini enggak? Orang yang bertakwa itu orang yang telah berjalan hidupnya dengan Al-Quran. Adapun orang yang belum berjalan dengan Al-Quran belum dikatakan bertakwa. Jadi Quran petunjuk untuk manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Orang yang baik itu sudah jelas tanpa diajak berbuat baik pun sudah otomatis dia berbuat baik. Justru kita itu mengajak orang yang tidak baik menuju kepada yang baik. Orang yang pinter, nah harus diajari. Tanpa diajari sudah pinter dengan sendirinya. Kurang lebih begitu. Ya enggak? Orang yang telah taat itu tak perlu diajak untuk taat, lantaran tanpa diajak sudah taat. Ya enggak? Suatu hari setan ini ada di sebuah masjid, dan di situ ada orang yang tengah sholat malam, begitu khusyuknya. Saking khusyuknya aja jidatnya tuh hitam. Hitam, saking khusyuknya jidatnya hitam. Ada orang yang tidur ngorok. Ngorok. Saking dia pulas kali tidurnya. Lalu setan
tengah mendekap memeluk orang yang tengah tidur. Ini dongeng para ulama Ahlussunnah nih, yang sempat saya rilis dari beberapa sumber. Orang yang lagi tidur itu didekap, dipeluk setan. Sementara orang yang suka sholat, yang setengah sholat, begitu, bukan begitu khusyuknya, begitu asyiknya ya, begitu asyiknya, entah apa yang dia inginkan itu, sholat di malam hari. Tapi umumnya orang sholat di malam hari itu untuk meminta rezeki kepada Allah, untuk minta kekayaan, untuk memudahkan usaha. Ya enggak? Nah, setelah itu Nabi masuk ke masjid itu. Ini cerita para ulama nih. Nabi masuk. Setelah masuk, dia bertanya, "Hai setan." Mungkin setan itu kalau kepada Nabi menampakkan diri ya, atau memang Nabi tahu ada setan. "Kenapa engkau mendekap memeluk orang yang lagi tidur, sementara orang yang sholat kau biarkan?" Setan itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini orang yang tengah tidur, dia orang baik, sholatnya bagus, sholatnya taat, penuh kehusuan. Jadi perlu saya ganggu agar dia tidak bangun di malam ini, agar dia terlena dalam ngantuk dan tidurnya. Sementara ini orang yang suka sholat, gak usah diganggu. Jangankan diganggu, tidak diganggu saja sudah nyeleneh." Kurang lebih kayak gitu deh. Ya enggak? Tidak diganggu saja dia sudah nyeleneh. Coba aja engkau lihat, itu orang lagi sholat, kelihatannya sholat, tapi pikirannya ada di mana? Di dalam otaknya, dalam pikirannya, di dalam hatinya orang itu adalah kekayaan yang melimpah ruah. Ya, ingin selesai masalah, ingin kebayar utang, ingin duit yang banyak, ingin rezeki yang meluas, ingin umur panjang, macam-macam. Sejuta impian, sejuta harapan tengah menyelimuti dirinya. Itu dalam pikirannya kan begitu. Semata-mata sholat yang dia lakukan itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk mengatur-ngatur keinginan dirinya kepada Allah. Allah tengah diatur, dia ingin mengatur Allah lewat keinginan yang dimilikinya. Dia tengah menghambakan diri terhadap keinginannya, bukan karena kepada Allah. Tujuannya juga sudah begitu. Jadi tidak perlu aku goda, tidak perlu aku gelincirkan, dengan sendirinya dia telah tergelincir. Ya kan? Ini cerita para ulama. Kayak gitu, mirip sama. Nah, sementara orang yang tidur ini dahsyat. Dia memiliki kelebihan. Ya, supaya dia tidak menjalankan satu kebaikan di malam ini, maka sengaja akan saya peluk dan dekap biar kesiangan sampai pagi. Setan kan kerjanya begitu. Dan setan itu selalu kita kambing hitamkan. Benarkah itu setan memeluk orang yang tidur? Lantas menurut kalian setan itu siapa? Dan setan itu apa? Untuk sementara saya tidak menjelaskan tentang setan ya, siapa dan apa. Cuma melansir sebuah kisah demikian. Jadi orang itu sudah sesat dengan sendirinya tanpa disesatkan. Anggap saja begitu. Ya enggak, jangankan disesatkan, tidak disesatkan juga udah sesat, mirip-mirip begitu. Ya kan? Tadi orang yang bertakwa itu, orang bertakwa ya, udah jelas lah. Ya kan?
Udah pasti dia. Makanya dia bertakwa pun dia telah menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Jadi hudalil mutakin, Quran itu petunjuk, bukan bagi, untuk menjadi manusia yang takwa. Beda dong bagi dengan untuk menjadi. Kalau bagi itu artinya mereka yang telah bertakwa lalu menjadikannya Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kalau untuk menjadi, dia belum bertakwa, dengan Al-Quran dijadikannya petunjuk dalam hidup supaya menjadi manusia bertakwa. Itu aja insan kita ceritanya. Nah, balik lagi ya, kita tahu banget itu tentang Al-Quran. Ya, dari ayat yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir ya, bukan ayat, surah ya, insyaallah. Dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ya enggak? Itu kalian temukan banyak berapa jumlah ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Dan di dalam ayat-ayat itu sendiri sudah bisa dipastikan, sudah bisa dipastikan sama ya, bercerita, menyampaikan informasi tentang manusia-manusia terdahulu. Iya ya, manusia terdahulu diberitakan dalam Al-Quran. Ya enggak? Manusia yang terdahulu diberitakan dalam Al-Quran. Nah, Nabi Adam diberitakan dalam Al-Quran kisahnya. Banyak ayat-ayat yang memberitakan tentang keberadaan Nabi Adam. Nabi Musa juga sama ya. Ada ayat suci Al-Quran, secara khusus surah Ibrahim. Ada surah Yusuf. Apalagi di dalam surah Yusuf itu 100% menjelaskan tentang perjalanan Nabi Yusuf dari awal hingga akhir. Ada surah Hud, Nabi Hud ya. Ada surah Yunus, surat ke-10. Terus ada surah Maryam, perempuan ya, Maryam. Ada surah Yasin. Yasin itu dialamatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yasin itu. Terus banyak ya Quran yang sengaja diberikan nama para nabi, para rasul terdahulu. Jadi orang-orang tersebut telah menorehkan sebuah pengalamannya di jagat ini, sebuah perjalanan panjang dalam kerangka membumikan dan menegakkan ilmu Allah. Ya enggak, Quran mencatatnya, Quran melaporkannya,
terdahulu nih, ada seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam, ceritakan dalam Al-Quran. Ya, Nuh, surah Nuh juga ada. Surah Nuh. Terdahulu ada seorang nabi yang bernama Yunus. Ketika ia membumikan ilmu Allah, membumikan Al-Quran sebagai hukum, sebagai aturan, seperti ini perjalanannya, seperti ini kondisinya. Dulu ada seorang nabi, seorang rasul, utusan Tuhan, bernama Isa. Ia menghadapi seorang tiran, seorang penguasa. Tiran itu mirip presiden sih. Kalau istilah sekarang kan presiden. Dulu mungkin bisa disebut raja atau apa aja ya, tapi kan posisinya sama. Kenapa dikatakan tiran? Tiran itu presiden atau raja yang bengis. Kayak Genghis Khan. Bengis, yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang tidak peduli kepada rakyatnya, yang selalu merampok rakyatnya beserta kabinet-kabinetnya. Itu disebut tiran. Di masa lampau kan namanya para tiran. Itu para raja-raja, para khalifah-khalifah. Khalifah juga banyak yang bengis. Ya, khalifah yang diktator tuh banyak. Setelah 150 tahun atau 100 tahun Rasulullah wafat, itu khalifah-khalifah yang bengis. Cuman beda saja, kan sama-sama juga itu kepala negara ya. Kepala negara bisa disebut raja, kepala negara bisa disebut khalifah. Tidak semua khalifah itu baik, ada khalifah yang edan. Ya enggak? Kita selalu terobsesi dengan konsep khilafah. Kembali kepada khilafah. Khilafah yang mana ini teh, yang jelas dong. Kalau khilafah-khilafah model, khilafah yang dibangun di zaman dinasti Abbasiyah dan Bani Umayyah, itu khalifah tiran namanya ya. Penguasa bengis, sama aja. Cuma namanya doang. Kalau hari ini ada sekelompok kaum muslimin yang mendekat khalifah, jangan-jangan kayak khalifah-khalifah 100 tahun setelah Rasulullah wafat itu. Bukan khalifah di masa Sayyidina Ali misalnya, yang usianya 30 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya kan? Tidak begitu. Harus dipertanyakan khalifah-khalifah ini yang diperjuangkan kaum muslimin, kemana arahnya? Emang khalifah apa? Ya kan? Nah, balik lagi. Jadi itu dahulu begitu. Namanya kepala negara itu khalifah, raja, presiden, apalagi ya, banyak ya namanya. Itu setiap kepala negara yang tidak peduli kepada rakyat, yang tidak kasih sayang kepada rakyat, yang tidak pernah membela kepentingan rakyat dan membela kepentingan-kepentingan tertentu, hanya cuman segelintir orang, maka itu disebut tiran namanya. Tiran ya, dalam istilah ini namanya tiran, bukan tiram. Kalau tiram itu ya enak dimakan, sejenis ikan yang ada tiramnya ya, kerang ya, kayak gitu, yang hidup di perairan. Kurang lebih tiram. Tiran ya, sama dia tiran. Tiran itu penguasa bengis, presiden yang begitu bengis ya, presiden yang selalu koruptor, yang selalu menggasak dan merampok aset negara dan aset rakyat. Kalian hitung coba ya, kalian pernah dengar nggak di Indonesia itu ada presiden yang baik, yang tidak korupsi? Ada nggak? Saya mau tanya nih, ada nggak presiden yang tidak korupsi di Indonesia? Ada nggak? Dari mulai presiden pertama sampai kini,
Ada berita yang tidak korupsi, ini ada presiden bersih, tidak korupsi. Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada, yakin deh. Enggak ada ya. Enggak ada. Nah, dalam Islam ini disebut tiran namanya. Tiran itu. Para tiran, penguasa tiran. Dan itu di semua negara. Tapi enggak sih, enggak semua negara ya. Ada negara-negara yang baik yang pemimpinnya itu dahsyat deh. Itu harus menjadi sebuah contoh. Contohnya kayak gimana? Suatu hari nih, ya kita kan belajar dari sejarah ya. Belajar dari sejarah, mencontoh, melihat 30 tahun deh kurang lebih setelah Rasul wafat. Itu ada seorang khalifah, sekarang namanya presiden, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian pernah dengar itu kata Sayyidina Ali? Pernah ya? Nah, suatu hari dia ditanya oleh pamannya. Oleh pamannya ya, Al-Abbas, paman Nabi. Abbas itu artinya adik dari Abu Talib, kakak beradik ya. Wahai Ali, kenapa bajumu begitu kumal, kering di badan, anggap saja kering di badan, makananmu juga roti kering. Roti kering itu artinya roti yang tidak, awalnya roti itu basah, kemudian diawetkan supaya bisa tahan lama, artinya disebut roti kering. Roti kering artinya udah dua kali proses, awalnya roti basah karena dijual tidak laku, ada yang beli, akhirnya dikeringkan. Ya, roti kering, makananmu roti kering melulu, pakaianmu kering di badan, istanamu selalu gelap, tidak terang benderang. Kenapa bisa begitu? Bukankah kunci Baitul Mal itu ada pada dirimu? Kenapa fasilitas Baitul Mal? Baitul Mal itu harta negara ya, aset-aset negara disebut Baitul Mal. Kalau sekarang itu Dirjen Pajak. Ya. Atau sekarang itu Baitul Mal itu kayak Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan. Padahal itu kan kunci Baitul Mal ada pada dirimu. Kenapa engkau tidak memanfaatkannya saja? Pertanyaannya begitu. Lalu apa yang dijawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tidak pernah menjawab pertanyaan pamannya itu. Tetapi dia menarik tangannya, lalu dibawa kepada sebuah tempat. Di mana di tempat itu ada sejumlah pandai besi ya. Orang kan buat tombak, buat perkakas dari besi. Besi kan dibakar, kemudian ditempa. Dibikin apa aja? Bikin tombak, bikin panah, bikin golok atau bikin macam-macam. Lalu Imam Ali mengambil besi yang menyala panas itu ya, yang memerah. Lalu diangkatlah ujungnya, lalu diberikan kepada pamannya itu, kepada Abbas. Ini pegang. Kau pegang bagian yang membara dan panasnya. Ya kan? Seperti itu aku. Bagikan seperti itu adanya. Maka Abbas pun terkejut dengan apa yang dilakukan Sayyidina Ali. Semestinya sosok pemimpin tuh kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Jangan sekali-kali menggunakan fasilitas negara, fasilitas milik rakyat untuk kepentingan pribadinya. Mobil plat merah dipakai wisata, dipakai piknik. Ada gimana ini ceritanya? Ya enggak? Ya, seenaknya aja. Oke, semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan aja di besok pagi pembahasan kita.
di besok selanjutnya. Untuk sementara kita sampai di sini, sudah terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBSFM. Kalian telah simak Kontak Islami, dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, nah itu Pantry NBS FM Sukabumi number one hits music station. What's good, Insan Muda? Good morning, Sukabumi. Good morning, Insan Muda. Gimana kabar kamu hari ini? Yo, jangan lupa untuk sarapan Jumat berkah hari ini. Ya. Ini mana sarapan kamu bakal Abi temenin selama 3 jam ke depan ya. Di acara jogging, joget in the morning. So, Abi bakal spill untuk berita perakhiran cuaca hari ini. Apakah akan menjadi a nice day or a bad day? Ya, kamu bakal simak nanti. Dan juga Abi bakal spill berita seputar Sukabumi dan sekitarnya, yang of course termasuk berita lokal juga. Dan yep, Abi juga bakal live ya di TikTok NBS FM. So, jangan lupa sarapan dan hati-hati di jalan buat yang udah berangkat mungkin ya. Tapi jangan sampai skip sarapan sambil juga spill breakfast kamu sama apa hari ini. So, stay tune.

Okay, stay with me, Insan Muda. Di jogging-jogging in the morning. Sekarang udah jam 6.35. Apakah kamu sedang antar adik kamu berangkat sekolah atau kamu sedang berangkat sekolah ya? Dan buat anak-anak sekolah tadi abis lihat ya waktu kesini tuh tadi sekitar jam 6 kurangan ya. Anak SMP itu ternyata udah bawa motor loh. Ya bawa motor Insan Muda yang dimana itu posisinya dia juga nggak pakai helm lagi. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Bukannya apa ya, dari luarnya aja gitu tidak ada keamanan untuk dirinya sendiri juga. Jadi pakai helm Insan Muda ya. Ini nggak berlaku orang sekolah juga, mungkin buat yang mau kerja atau pakai helm ya. Karena ya buat diri kamu sendiri juga gitu ya kan Insan Muda. Dan kayaknya kalau untuk SMP jangan lupa sih motor deh. Tapi kalau sepeda listrik boleh? Enggak, tetap kalau misalnya jalan raya kan kalau misalnya sepeda listrik udah di gang aja gitu, di apa namanya? Ke warung-warung gitu yang sampai ke jalan raya. Atau apalagi khususnya nih anak SMP gitu ya kan. Kalau misalnya jauh ya mungkin pakai ojek online atau kan udah ada ya, ojek online ke ojol gitu atau enggak apa namanya diantarin atau enggak sama siapa naik angkot kayak gitu ya, kamu angkutan umum dulu abis zaman SMP pakai angkutan umum misalnya mode ya, terus kemudian pada pakai motor ya, emang boleh, emang boleh. Anyway, enough talking. Abi mau spill untuk berita perkiraan cuaca untuk hari ini ya, di Jumat Berkah, of course di tanggal 12 Juni 2026. Dari tanggal, dari jam maksudnya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti diperkirakan cuaca bakal cerah Insan Muda. Widih, ini dengan suhu yang meningkat dari jam ke jamnya dari 23 sampai 27 derajat Celcius tuh ya. Nah, untuk dari jam 1-nya diperkirakan hujan nih. Aduh, hujan nih kencana yo. Nah, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore ini diperkirakan hujan dengan intensitasnya ini ringan ya. Ringan aja, rendah. Bukan berarti bisa ditenteng ya. Ditenteng. Ya, ini maksudnya. Nah, ini untuk suhunya sendiri ini dari 27 derajat Celcius. Dan kian menurun tiap jamnya sampai 24 derajat Celcius. Nah, kembali cerah lagi, kembali rendah di jam 4 sore. Ya, sampai jam 5 sore cerah kembali dengan suhu 23 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius ya. Nah, dari jam 6 malam sampai jam 11 malam ya ini suhunya menurun lagi 21 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. So, ini udah kayak di Antartika ya. Enggak setinggi itu sih. Dan terlihat kan juga cerah ini. Selama beberapa jam itu dari jam 6 sampai jam apa? Jam 6 malam maksudnya, 6 malam sampai jam 11 malam itu terlihat kan cuacanya ya reda-reda aja. Gitu ya kan, cerah-cerah aja. Apakah cerah sinar rembulan gitu. Yap, adik bakal hujan, jadi tahu kan harus apa. Ya kamu sedia payung dan juga sedia jas hujan buat kamu yang bawa motor, oke? Okay. Mungkin ini nggak 100% akurat juga, tapi kan ini juga ngitungnya di arah angin. Karena bisa aja lebih telat hujannya atau nggak lebih cepat atau bahkan nggak hujan sama sekali, gitu ya kan? Meleset gitu. Karena arah angin nggak bisa ditebak ya, kayak sedia aja gitu ya. Kalau misalnya moodnya berubah-ubah, nggak bisa ditebak gitu. Ya, apapun cuacanya, mau panas, mau hujan, tetap jaga kesehatan. Apalagi yang kerja di lapangan, kayaknya udah terbiasa ya. Hati-hati buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, menuju sekolah, ya, antar anaknya, antar adik, gitu ya kan. Terus juga yang kuliah juga, semangat, mungkin yang sedang skripsian. Semoga lebih lancaran dengan dospem-dospem ya. And any, all of that, so... Don't forget to be kind.

0: reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: So what happened to Victor in LA? Should we visit him? Is he okay? Okay, Insan Muda, jeda dulu karena Abi punya something interest ya. Ya, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Smartel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Makanya kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. WA official di 0857216216216. Senangnya belanja di Smartel.